persembahan Mas Do dengan lagunya Ratu Hati baru saja menghiburkan pagi anda. Baiklah, ini Zu nak kongsikan dengan anda ada beberapa berlakunya penutupan jalan sempena dengan kejohanan berbasikal Jalan Raya Kebangsaan yang dah pun mula dari 10 September sampailah 13 September nanti. Jadi hari ini pun ada juga antara jalan-jalan yang terlibat melibatkan, kalau kita lihat dekat sini ada 6 buah daerah yang terlibat, antaranya Seremban, Nilai, Port Dickson, Rembau, Tampin dan juga daerah Kuala Pilah. Okey, sedikit perkongsianlah antara laluan-laluan yang akan ditutup secara berperingkat. Antaranya kalau di Rembau ya, permulaan program berbasikal Jalan Raya Kebangsaan ini akan bermula di Muzium Rembau, Jalan Kota, seterusnya ke Lubuk Cina, Jalan Kampung Cenong, Astana Raja, Kampung Penajis, Cenong, Jalan Seremban, Tampin, Cengkau dan penamatnya di Muzium Rembau kembali. Okey, seterusnya kalau kita lihat, kalau di sebelah Sendayan pula ada juga kawasan ditutup, antaranya laluan dia di tempat Country Club, Bandar Seri Sendayan ke Persiaran Sendayan Baru, Jalan Nusari 6/3, Jalan Felda Sendayan, Bandar Spring Hill, Jalan Rantau Siliau. Banyak ni jalan-jalan yang ditutup sementara untuk kejohanan berbasikal ini. Kalau anda nak lebih jelas, singgah saja di Facebook Polis Negeri Sembilan. Mereka ada kongsikan kenyataan media Ketua Polis Negeri Sembilan sempena dengan penutupan jalan secara berperingkat sempena kejohanan berbasikal kebangsaan Jalan Raya. Jadi pastikanlah anda atur betul-betul perjalanan anda supaya tidaklah orang kata terlambat sampai ke, kan? Jadi kalau kita lihat dekat sini, semua pengguna jalan raya dinasihatkan untuk merancang perjalanan dan elakkan menggunakan laluan yang terlibat pada tarikh dan juga masa yang ditetapkan. Dan laluan alternatif yang dicadangkan adalah menggunakan Lebuh Raya Plus untuk pergerakan Seremban ke Rembau dan Nilai, atau menggunakan Lebuh Raya Lekas terutamanya pada tarikh hari ini 12 hari bulan 9 dan juga hari esok lah 13 September. Okey, bolehlah bagi tahu juga rakan-rakan anda yang menggunakan ataupun itulah laluan utama nak ke tempat kerja ataupun laluan utama nak pulang ke rumah anda ke, kan? Tengok semula di Facebook Polis Negeri Sembilan, mereka ada kongsikanlah laluan-laluan tu sebab terlalu banyak ni, terlalu panjang kalau untuk Zu kongsikan. Jadi lebih jelaslah kalau baca sendiri nanti. Okey, terus bersama dengan Zu di Graf FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Ziyad.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

InsyaAllah jumpa. Nak-nak lagi bintang kecil ni kan, yang mana orang kata tak berkesempatan nak hadir ke auditorium Tunku Puan Cik malam ni, mungkin kita ada buat live dekat TikTok. Mana tahu kan. Jadi boleh juga saksikan, follow siap-siap kami punya social media. Okay, Negeri FM Official. Nanti 8.30 minit pagi kita akan sama-sama dengan rakan-rakan kita dekat Johor dan juga Melaka untuk Yok Dong Aba. Boleh juga saksikan menerusi Facebook Negeri FM Official. Okay, kalau anda ada ucapan ke, ada orang kata nak luahkanlah isi hati pagi ni, Aceh, hantar aje dekat 012-603-0603. Nanti kita bacakan. Ada orang kata segmen khas nanti dalam Yok Dong Aba tu untuk kita bacakan satu persatu ucapan pendengar. Terus bersama Zoo Negeri FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura yang kita makan buat tampi atau tu. Kalau nak berbura kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
2: Pote-pote itu kan, jangan nak berlari-lari kau setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia pote kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri. Kelancangan ucapan. Yuk dong apa? Yuk begegawe.
1: Ya, Hiro bergegawi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning.
2: Waalaikumsalam.
1: Tadi tak dengar ID rupanya.
3: Kita dengar.
2: Tepat-tepat 8.30 minit pagi.
1: Saya ingatkan tadi ID saya tak keluar. Terkejut. Saya minta maaf lah. Rasa macam lama tak payah dengar apa pula.
3: Lama tak nampak diri dengan Cikgu Murni.
2: Serentak.
3: Cikgu Murni.
1: Rindulah Adinda.
3: Samalah Kak Al Said. Kita pun rindu juga kekanda-kekanda. Zucuk dulu lah ni.
2: Apa kekanda-kekanda tu?
1: Tak apa.
2: Betul lah tu.
1: Tak apa, saya sudi jadi yang sulung hari ni. Saya sudi.
2: Tak apa. Hari ni saya sulung. Sebab saya bawa trend etis kat sini.
3: Baru nak cakap dengan Cikgu Murni. Lili betul-betul in trend lah.
1: Dia memang in trend lah.
2: Ini bukan AI. Ini yang sebenar.
1: Yang sebenar eh?
3: Yang
2: real. Jatuh.
1: Mana dapat jaket ni? Memang betul-betul in trend eh.
2: Jaket ni kan dah lama. Ingat tak dulu? Dulu-dulu.
1: Betul-betul.
2: Kita dah pakai dah.
3: Iya ke?
1: Maknanya Lili, sebabnya Lili mentak lahir tahun 80-an.
2: Iya ke?
3: Sebab tu ada jaket tu.
2: Tidak. Kita ikut trend je. Ini zaman atuk nenek kita ya.
1: Maknanya memang betul. Maknanya memang Lili memang 80-an Lili. Terima kasih tau bagi tahu jiwa 80-an tu.
2: Jiwa saja. Dan juga pakaiannya.
1: Tapi tu trend sekarang
2: Trend sekarang. Ya betul. Sana sini lah trend 80. Kita jadilah betul-betul.
3: Itu kita nak.
1: Zul sempat buat tak trend 80 tu?
3: Kita tak sempat. Sebab apa? Kita tak puas hati. Kita masuk je dalam AI tu. Tak jadi muka kita, muka orang lain.
1: Dia kadang-kadang saja macam tu. Dia kadang-kadang tak nak terima muka kita ni kan.
3: Muka kita salah prompt ni pun.
1: Yelah, kena buat betul-betul kan.
3: Lili dengan Cikgu Mudi sehat ke?
1: Alhamdulillah sihat. Zul sehat Zul?
3: Alhamdulillah sihat. Kita macam teruja sikit hari ni Negeri Sembilan. Sebab kenapa? Nak menerima ramai tetamu hari ni kan.
2: Paling busy lah. Paling sibuk ni Negeri Sembilan.
3: Kita sibuk ni konti je.
1: Tak apa, lepas konti boleh sibukkan diri lagi. Sekejap lagi.
2: Paling sibuk malam ni sebenarnya. Zoom.
1: Tapi
2: ada apa?
3: Kita sama-sama nak saksikan ni. Adik-adik kita, anak-anak kita ni Jabaran Bintang Kecil RTM 2026 Zoom Semenanjung.
2: Amboi.
3: Hebat sungguh.
1: 12 peserta kan? 12 peserta.
2: Betul-betul. Satu pentas. Nak pilih 4 orang je. Wakil Semenanjung yang akan bertanding di Sarawak.
1: 25 September betul kan?
3: Betul.
2: Ya betul.
1: Tak sabar kita tunggu malam ni.
3: Mereka punya sesi latihan. Powernya. Semua hebat-hebat belaka. Tengok kecil-kecil cili padi. Suara persis. Hampir sama Aina Abdul.
2: Itu latihan tau. Dah macam konsert. Belum lebih lagi.
1: Jadi malam ni kalau kita tak dapat pergi, contoh macam Muni lah durusan, kita pergi kat TV 2.
3: Betul.
2: Ya betul. Pukul berapa?
1: 9 malam. Sabarlah malam ni Jadi Zul akan sibuk lah dari pagi sampai malam lah Zul
3: InsyaAllah. Kalau kita tak sibuk pun, kita memang akan beri sokongan. Sebab kita nak tengok adik-adik kita ni hebat-hebat belaka. Pengacara pun hebat-hebat juga. Artis jemputan pun hebat juga. Pengacara kita tampilkan Dia Nawai, Hafiz dan juga Amar.
2: Acik.
3: Amar.
2: Baru yuk dong apa itu hari dengan dia. Kepentas dah dia ya.
3: Malam ni dipentas dia. Okey. Dan kalau artis jemputan kita ada Jacqueline Victor. Ada ramai lagi sebenarnya. Hail Husaini.
2: Amboi.
1: Baiklah
3: Ada lagi ramai lagi sebenarnya. Nanti kita tengok balik.
1: Lili tak dapat pergi.
2: Tak apa, RTM Klik ada. TV2. Esok konti tu.
1: Tak dapat lah kan nak pergi kan. Tak apalah Kita tengok kat TV2 masa langsung pada malam ini. Baik, hari ni kami bertiga temani semua pendengar-pendengar dengar apa hingga pukul 10 pagi macam biasalah. Ada macam-macam cerita, macam-macam perkara ada kami apa? Kongsikan. Kan kita ada personality undangan.
2: Ada tetamu
1: ada tetamu.
2: Dua orang hebat bersama dengan kita. Sekejap je lagi datang insyaAllah.
1: Terbaiklah. Jeng-jeng-jeng eh.
2: Kejutan-kejutan.
1: Dan kita juga ada dari Negeri FM ada laporan khas.
3: Betul.
1: Dan juga Melaka ada jalan-jalan.
2: Dengan sepatu roda mu.
1: Kalau naik sepatu tak sampai saya tahu. Kalau jalan-jalan naik sepatu ni
2: berpeluh.
3: Takat itu aja.
1: Aduh. Jadi apa kita banyak nak kongsikan kejap lagi lah. Apa kata kita nak berhibur dulu? Jom.
2: Jom. Mari lah kita.
1: Ya, ini kita kira lagu pembuka tirai bagi Yoke Dengar berminggu ni. OAG. Wow. Generasi ko.
2: Generasi 80-an.
1: Lili. Semuanya dalam.
3: Yo.
1: Dengar. Yo. Bergegar.

0: bergegar.
1: Yalah, pada 40 minit pagi. Ya, dengar apa?
2: Hero yang gegar,
3: Itu dia.
2: Ini, kenapa?
3: Ramai dah ni yang masuk dekat kita punya WhatsApp, dekat kita punya TikTok yang apa orang kata ucapkan selamat pagi, menonton sambil dengar, tengok. Apa orang kata dengar sambil tengok sekarang ini. Tengok ni media sosial, ni Grafam official ada yang dari Melaka singgah. Tiga-tiga negeri.
1: Terima kasih. Ya. Kan? Ada yang pertama. Apa tu Lily? Kalau apa?
2: Tak, kalau kita tengok peredaran zaman tu kan, dulu tak dapat muka jurahebah tu tak nampak. Sekarang ni dah ada di siaran langsung TikTok, FB. Dahsyat eh.
1: Ya, betul kan. Itulah peredaran masa. Sekarang dulu hanya di radio kan. Sekarang wajah-wajah penyampai pun dah nampak. Ya.
2: Ada dah ke masanya? Dah beredar. Saya masih 80 kat sini.
3: Walaupun 80 dibawa kembali ke tahun 2026 ni.
1: Itu memang macam tu. Trend memang akan dia akan berpusing kembali, berputar gitu.
2: Kejap-kejap
1: kan?
2: Mana piring hitam kita je.
1: Janganlah. Kalau kita ni sekarang siarkan lagu pakai piring hitam, nangis tau.
3: Tapi Lily dengan Cikgu Bundi sempat ke?
1: Tidak. Sama-sama. Kita pun dah pakai sistem.
2: Jangan lantai kat umur
1: sangat. Jangan lama sangat. Jangan lamakan kita sangat, Tazul. Tahulah awak ni muda lagi. Aduh. Tapi kan sebenarnya hari ni ada juga pendengar-pendengar baru kita yang bertanya, ini memang tiga stesen ke? Maknanya pendengar baru tau. Ya, dengar apa? Memang kami dari penyampai Melaka FM macam Murni kat sini. Cikgu Murni. Dekat Negeri Sembilan kita ada
3: Zoo.
1: Dekat Johor kita ada
2: Lily.
1: Kami bertiga ni memang dari tiga stesen radio RTM Zon Selatan. Bukan depan mata tau. Ini kat Johor, Zoo dekat Negeri Sembilan. Kami bersiaran
3: masing-masing.
1: Ya, kat Negeri masing-masing. Hari Sabtu je 8.30 pagi memang Yorong Aba ni gabungan tiga stesen radio. Ni yang bertanya lah
2: Sebab orang fikir tiga penyampai radio dalam satu konti itu biasa.
1: Ya, betul.
2: Ini merentasi daerah dan juga negeri. Tak nampak muka masing-masing ni.
1: Luar biasa.
2: Cakap ikut hati je ni.
1: Betul. Jadi kami pun rapat dari hati lah. Hati ke hati lah. Selalunya. Hati ke hati.
2: Sebaik ada hati lagi.
1: Ada. Mana tak ada hati.
3: Takkan tak ada.
1: Baik, apa pun hari ni kita nak kongsikan juga beberapa info sekitar lagi negeri, negeri Johor, Negeri Sembilan, Negeri Melaka kan. Azam nak benda kongsi dulu ni.
3: Boleh Negeri Sembilan boleh juga.
1: Boleh.
3: Paling sibuk. Kalau semestinya hari ni kan kita nak ajak ramai-ramai lah yang mana berkesempatan untuk hadir ke auditorium Tunku Puan Cik untuk kita saksikan jabaran bintang kecil RTM 2026 Zon Semenanjung. Sebab istimewa sebenarnya Zul hari semalam berkesempatan lah temu bual penerbit. Katanya berbeza sedikit untuk tahun ini, istimewa sebab tahun ini bukan sahaja menerapkan bakat nyanyian tetapi lakonan. Jadi nak tengok berlakonnya tu dekat mana, kenalah sama-sama. Orang kata saksikan debaran bintang kecil RTM 2026 malam ini pukul 9 malam. Yang tak sempat ataupun tak dapat nak hadir tu dekat TV2. Okay. Itu antaranya. Dan hari ini juga kalau yang berkesempatan pukul 11 pagi nanti hinggalah pukul 12.30 minit tengah hari, ada berlangsungnya Women Hashtag Quran Hour, Women of Great di Masjid Datuk Kelana Petra Muhammad Yusof Sikamat. Kalau kita tengok antara intipatinya tu ada kasidah, ada juga alunan selawat dan juga zikir. Ada ceramah yang akan disampaikan oleh Prof. Madya Dr. Nur Najihan Jaafar. Dan ada juga doa dan juga munajat. Bolehlah sama-sama mengimarahkan untuk program Women Hashtag Quran Hour 2026, Women of Green, Wanita Solehah Jiwa Kental. Hari ini okay, pukul 11 pagi sampailah pukul 12.30 minit tengah hari. Dan malam ni kita nak ajak santai-santai dekat museum. Ini dah bermula minggu lepas tadi, 4 September.
2: Dari
3: 4 September
2: tu
3: ni boleh santai-santai dekat museum. Biasanya museum ni kita melawat siang kan. Ini malam-malam, pukul 7 malam sampailah pukul 12.30 malam. Di muzium ada pelbagai aktivitinya. Muzium Negeri Seremban, ada kemah jualan kabut sale, ada food truck, ada juga persembahan kesenian dan juga kebudayaan basking wayang pacak. Jadi seluruh rakyat, seluruh rakyat Negeri Sembilan dan juga yang ada kat Melaka, Johor pun boleh hadir beramai-ramai. Setiap mm-hmm. Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula 4 September lalu akan ada Moh Santai at Museum ni.
1: Ah. Oh, macam-macam program kat Negeri Sembilan ni.
3: Itulah tak antaranya.
1: Relax juga.
3: Belaka ke Johor macam mana?
2: Johor betul.
1: Okey, Lily dulu ke Muni dulu Lily?
2: Kalau dekat Johor lah Johor dulu mereka.
1: Silakan.
2: Rabu nanti 16 September ada Team JB Charity Walk.
1: Wow.
2: 2026. Jadi warga Johor, terutamanya Johor Bahru, nak amalkan gaya hidup sihat, jom ke Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Johor Bahru seawal pukul 7 pagi sampailah 11.30 pagi ya. Jadi nak menyertai untuk Charity Walk 2026 ni, penyertaannya boleh scan QR yang telah pun diberikan. Sebab apa, ada aktiviti dan juga hadiah menanti anda semua.
3: Jalan-jalan pun ada hadiah.
2: Boleh datang ramai-ramai. Itu yang seronoknya. Sekarang ni kan, kalau hujung minggu tu tak tahu nak buat apa, ini hari Rabu, 7 pagi sampai 11.30 minit pagi. Jarang-jarang ni. Tapi 16 September, hari Malaysia kan?
1: Ya, hari Malaysia.
2: Cuti.
1: Yeah. Boleh join.
2: Melaka ada apa?
1: Baik, dah selesai ke Johor ya?
2: Ada, itu dulu buat masa ni.
1: Kat Melaka saya nak kongsi dulu lah yang untuk berlangsungnya minggu ni, hari ni. Okay. Yeah, berlangsungnya Carnival Falak 2026 dah pun bermula semalam 11 hingga 13 September 2026 ni, bertempat di Kompleks Falak Al-Khawarizmi Tanjung Bidara Melaka tau.
2: Okay.
1: Hari ni ada banyak program-program menarik ya. Untuk kita menambah ilmu, ada aktiviti, ada hiburan dan pengalaman melihat langit. Itu yang seronok tu. Ada cerapan langit malam, ada seminar, ada bengkel falak, ada pertandingan kuis, ada juga malang kasidah, ada banyak lagi aktiviti keluarga. Jadi kita nak ajak ramai-ramai yang turun ke Negeri Melaka untuk ada ramai-ramai ke Kompleks Falak Al-Khawarizmi Tanjung Bidara hari ini dan juga esok lah hari penutupnya. Dan juga satu lagi nak kongsi sebut saja esok 13 September bermulanya program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Ini memang program sepanjang tahun di setiap DUN, dan kali ini bertempat di DUN Tanjung Bidara. Program Wakil Rakyat untuk Rakyat bermula 13 September hingga 20 September 2026. Itu dia sedikitlah informasi perkongsian tentang program yang terkini lah dekat Negeri Melaka.
3: Bukan main, banyak lagi aktivitinya tiga-tiga negeri kan.
2: Yang mana curi takkan bosan.
1: Tak sempat nak bosan. Kalau turun Melaka, ada program turun negeri, ada program turun Johor, ada program.
2: Menarik. Belah selatan semua .
1: Itulah
2: dia. Tahun melawat Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Kan? Itu antara aktiviti yang menjadi tarikan untuk para pelancong juga. Bukan saja luar negara, tetapi juga dalam negeri sendiri.
1: Betul.
3: Okey, baik. Ini Zul nak belanja serangkap pantun boleh ke? Sebab ada yang pagi-pagi ni ajak kita bersenam sebenarnya.
1: Saya suka kalau belanja pantun pagi-pagi ni.
3: Ini memang setia ni Abang Mitra 7 ni. Kena balas setiap pagi. Setiap pagi ni memang dia akan hantarkan serangkap pantun. Jet berjuang jatuh terjunam. Jatuh terjunam di Iran. Waktu pagi-pagi bersenam. Badan sihat lapang fikiran. Itu dia.
1: Okey, jadi apa kata Zul? Mulakan.
3: Okey, saya pas kepada Lily.
1: Lili dah nampak boleh bersenam tu Lili.
2: Dia kalau spontan, itulah ada yang tanya. Hari ni pagi ni acara apa dekat TikTok yang tanya saya. Pagi ni acara apa?
1: Acara apa pagi ni?
2: Dia ingat lah Iba 8 ke apa?
1: Eh tapi jangan risau. Kita semua dah bersenam dah dengan tersenyum pagi ni. Senama muka? Senama muka? Nampak tak manis betul kita bertiga ni.
3: Tengok muka sendiri ya Cikgu Budi.
2: Nak balas ni.
1: Dia nak balas lah.
2: Satu je lah.
3: Boleh.
2: Berehat sebentar di bawah pokok bidara. Pagi ni kami semua bergembira. Senaman sambil bergembira kan?
1: Boleh. Dua baris pun boleh. Dikira. Pantun dua baris.
2: Janji ada.
1: Tadi siapa tu yang tak pantun tadi Zul?
3: Mitra tujuh.
1: Terima kasih Mitra tujuh. Baik. Kejap lagi ada banyak kita nak kongsikan dengan pendengar-pendengar Yud Dungaba kita ni. Sekejap lagi kita ada laporan berita. Rangkuman berita awal semasa. Tapi nak berhibur dulu, jom.
2: Marilah kita.
1: Ni tadi dah bersenam. Jom kita menari pula.
3: Ini sesuai nak menari ni.
1: Lagu Bayun Tari nyanyian Wani Hasrita. Semuanya dalam
3: Yuk Dungaba. Hero
1: Begegar.

0: Duk dongar berinformasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongar berinformasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongar berhiro bergegau eh. Ya, ya, dengar berterus bertemankan. Kami bertiga di sini. 8.50
3: pagi. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi semua. Yo.
0: Tadi rasa macam Muni dengan Zu je pakai spek mata.
3: Iya ke? Sajalah. Alamak, saya tak tengok lagi. Saya nak mencari Muni sekejap.
4: Saya memang bawa. Tapi bila tengok yang akak berdua tu, pakai cermin mata, kita pun pakai jugalah.
0: Okey,
4: cantik. Dulu 80-an macam gini kan cermin matanya.
0: Betul,
4: bentuknya kan.
0: Bukan sebab nak baca dekat tadi tak nampak kan? Bukan, kan?
4: Bukan, bukan. Saya masih muda. Ya, saya masih muda.
3: Eh, tapi
4: jangan.
3: Tapi kalau kalau kita tengok kacamata sekarang ni pun kan, dia back to 80 semula.
4: Betul.
3: Semuanya trend-trend cat eye ni orang panggil.
0: Ya, kan? Dia macam berpusing kembali letup. Trend tu. Mungkin dia...
4: Cat apa?
0: Apa ni? Cat eye. Ujung
4: jalan,
0: tu.
4: Jalan, cat wall, mata, cat eye.
3: Kenapa semua kucing?
4: Semua jadi kucing eh?
0: Semua kucing dapat nama kan? Okey lah, tak apalah nama baik-baik. kan? Okey lah tu. Okey lah tu. Jadi sebab... Yalah. Bukan sebab pakai semata nak baca berita dulu, bukan?
3: Boleh
0: bukan,
3: jadi bukan. Tu. Bukan. Bukan.
4: Cermin mata ni tak ada kuasa pun sebenarnya.
0: Dia tak ada kuasa apa kan? dia tak ada super power, tak ada apa eh?
4: Tak ada. Sebab kita dah ada super girl eh dekat Melaka dan juga Negeri Sembilan tu.
0: Pandai dia. Setelah kita tu. Balik Zu.
4: Kita beli jiwa ya. Okay. Sebab nak suruh Murni baca berita dulu.
0: Oh dia tolak gitu eh? Macam tu eh.
4: Tapi super girl kan?
0: Sebagai seorang kakak ya, mami adik-adik semua cik.
4: Zu setuju tu.
3: Saya setuju.
0: Tapi Zu pasal tak Zu? Kalau masa Cik Merah kan, Cik Merah nak baca awal tau. Paling berita tu.
3: Tapi kalau kalau di Negeri Sembilan ni, kalau bersama Cik Merah ke, Lia ke, memang Johor dan Melaka yang teruja untuk baca dulu.
4: Kita nampak keterujaan itu. Ya.
0: Baiklah. Macam tu saya baca lah. Memang tu lah pun kan. Kita dah standby, dah pegang dah pun kata ni. Okay. Jadi kita kongsikan dahulu berita awal semasa di Negeri Melaka. Terima kasih rakan-rakan di Unit Best. Tiga berita seperti biasa. Yang pertamanya, Melaka bakal muncul sebagai hub helikopter terbesar di rantau ini. Menerusi pembangunan pusat pengurusan dan penyelenggaraan helikopter di lapangan terbang antarabangsa Melaka, Batu Berendam. Dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, projek berkenaan dijangka direalisasikan tahun depan dengan nilai pelaburan RM17 bilion.
4: Wow. Ya,
0: dan kongsinya lagi, pembangunan hub berkenaan adalah antara usaha Kerajaan Negeri Melaka memperluas sektor ekonomi baharu selain industri sedia ada sekaligus menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat khususnya golongan muda. Yeah. Yang keduanya, Melaka Geopark berpotensi membuka pasaran pelancongan baharu khususnya dalam kalangan pelancong Eropah yang berminat dengan alam semula jadi dan keunikan geologi. Dikongsikan oleh Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Encik Nasrul Ahmad, 29 geotapak dikenal pasti di seluruh negeri Melaka dan boleh dibangunkan sebagai produk geopelancongan dengan pelibatan komuniti setempat. Katanya lagi, penduduk bukan sahaja boleh membantu memelihara geotapak, malah berpeluang menjadi pemandu pelancong serta menikmati manfaat ekonomi daripada pembangunan geopelancongan. Dan berita terakhir, Melaka, kadar pengangguran di Melaka kini hanya 1.6% antara yang terendah di Malaysia. Dikongsikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pencapaian itu hasil perancangan awal yang dirangka Kerajaan Negeri termasuk dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan muda. Dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka, ya, katanya golongan muda dan masyarakat berusia dalam memastikan pembangunan Negeri Melaka, ya, kemudian ini dapat dinikmati bersama. Dikongsikan lagi, hampir 53% penduduk Melaka berusia bawah 40-an, ia sekaligus menunjukkan potensi tenaga kerja yang besar untuk terus menyokong pertumbuhan ekonomi Negeri Melaka. Itu dia. Tiga berita di Negeri Melaka selesai.
3: Sekian. Okey. Terima kasih, Cikgu Murni.
4: Seterusnya, Angah.
3: Laju, Angah kan, ya?
4: Angah.
0: Dia Angah kan, Zu, yang boleh mengambil tu? Tak apa.
3: Tak mengapalah.
4: Yang bongsu
3: tak...
4: last lah. Bongsu kan?
3: Okey. Boleh. Sebab kita memang dah sedia. Okey, baik. Kalau untuk berita dari negeri dari Negeri Sembilan ni, kita nak kongsikan berkenaan Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sembilan mempertingkat pemantauan dan penguatkuasaan bagi mencegah aktiviti pembakaran terbuka yang boleh memburukkan keadaan jerebu di negeri ini. Pengarahnya Abdul Aziz Parmin berkata pihaknya mempertingkatkan rondaan selain pemeriksaan berkala dan mengejut terhadap sektor industri yang berpotensi menyumbang kepada pencemaran udara. Pemantauan itu bagi memastikan sistem kawalan pencemaran udara di premis berfungsi pada tahap optimum. Negeri Sembilan mempunyai tiga stesen pengawasan kualiti udara masing-masing dinilai Seremban dan juga Port Dickson. Okey, seterusnya berita yang kita nak kongsikan, seramai 12 peserta bakal berentap di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 malam ini di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Daripada jumlah itu, hanya 4 peserta terbaik akan dipilih untuk mara ke Kemuncak Bintang Kecil yang akan berlangsung di Sarawak pada 25 September nanti. Menjelang pertandingan itu, rata-rata peserta giat menjalani latihan termasuk menjaga kesihatan dan kualiti vokal bagi memberikan persembahan terbaik. Dan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 akan disiarkan secara langsung menerusi TV2 pada pukul 9 malam ini. Dan berita terakhir yang kita nak kongsikan berkenaan Stadium Tuanku Abdul Rahman Star di Parol, Negeri Sembilan bakal berwajah baharu menerusi kerja-kerja naik taraf dan penambahbaikan membabitkan peruntukan keseluruhan lebih RM6 juta. Menurut Esko Pembangunan Belia dan Sukan Negeri, Datuk Mustafa Nago, yang melibatkan peruntukan RM500,000 bagi menaik taraf bilik persalinan, RM600,000 untuk kerja mengecat bahagian luar stadium, RM4.3 juta bagi menaik taraf sistem pencahayaan serta RM650,000 bagi membaik pulih tandas dan juga surau. Setakat ini, keseluruhan kerja penambahbaikan dianggarkan mencapai kira-kira 70%. Itu di antara berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan.
0: Terima kasih, Zul.
3: Ya, sama-sama.
0: Jadi, yang bonsu ke?
3: Ya, bonsu asila lah.
0: Baik, silakan, Lili.
4: Baik, ringkasan berita di Johor, ya, peruntukan sebanyak RM2.48 juta dicadangkan untuk pembangunan daerah Mersing tahun hadapan. Dan dengan fokus ini sebenarnya bagi peningkatan infrastruktur, kemudahan awam dan juga sektor pelancongan. Apa yang dikongsikan oleh Esko Perumah dan Kerajaan Tempatan, iaitu Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur, ya. Cadangan utama ialah naik taraf Medan Niaga Bangsa Johor dekat Mersing Harbour Center, Taman Tema Mini serta Taman Community di Pantai Bandar Mersing. Baik, seterusnya ada satu perbincangan bersama dengan agensi dan juga pihak berkaitan yang diadakan di Johor Bahru, ya, bagi meneliti perkembangan projek bekalan air di bawah Jabatan Bekalan Air, termasuklah garis masa pelaksanaan dan juga isu yang masih perlu diberikan perhatian. Juga dikongsikan oleh Esko Kejuraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Mok Saleh, ya, setiap projek dirancang dan dilaksanakan dapat disiapkan untuk memberikan manfaat kepada rakyat. Dan yang terakhir, ya, Murni juga Zoom.
0: Iya.
4: Ini tentang tembok runtuh berhampiran sungai dekat Kampung Lukut, Kota Tinggi. Ha, kampung saya tu, Kota Tinggi tu.
3: Ya.
4: Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Panti, ya, meminta pihak yang terlibat untuk segera membaikinya. Apa yang dikongsikan oleh Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali, ya, selaku Adun Panti, ya. Keadaan tembok runtuh itu semakin merisaukan dan dikhuatiri menjejaskan keselamatan. Jadi waktu ini pihak Jabatan Pengairan dan juga Saliran Kota Tinggi dah hampir maklum kontraktor akan dilantik pada bulan ini untuk menjalankan kerja pembaikan. Tenang-tenang semuanya, insyaAllah dalam masa yang terdekat akan siap sepenuhnya, ya.
0: Ya, moga dipermudahkan insyaAllah.
4: Amin. Itu sahaja berita dari Johor.
0: Ya, baik, terima kasih Lili. Kan senang kan dengar, ya, dengar apa je dapat dengar ketiga-tiga berita, ya, informasi dari tiga-tiga negeri.
3: Betul.
0: Dah aja,
4: rangkuman mingguan sebenarnya, apa yang berlaku sepanjang minggu ni, kan, bukan semalam je,
0: sepanjang minggu ini. Jadi kalau setiap minggu dengar, apalah dengar setiap minggu punya berita, kan.
3: Bunyilah kalau tak dengar.
0: Selain dengar celoteh-celoteh kita bergelak ketawa ni, kan, dapat dengar berbagai info sebenarnya macam-macam kita nak kongsikan lagi sekejap lagi.
3: Betul.
0: Kita masa kena gelak je, kan.
3: Hobi kita.
0: Tapi hari ni
4: Tapi hari dekat ni TikTok ni Munir Zu.
3: Kenapa? Apa cerita?
4: Si Faizal Muhammad ni tanya, AI ke ni?
0: Wah, ya, betul betul. Betul tu Cik Faizal, betul. Inilah ha. AI, inilah orangnya.
4: Ini AI eh?
0: Ini AI eh. Dia memang muncul dari zaman yang betul.
4: AI siap boleh bercakap-cakap kau? Oh, kelas.
0: Sekarang kan, zaman sekarang memang gitu kan?
3: Ya, yeah.
4: Drama
3: pun sekarang layan drama AI dah.
0: Betul ada.
3: Ada.
0: Macam selalu tengok tu, tak tahu dah.
4: Dia lah tu.
0: Sebab menarik kan, menarik juga kan. Tapi hari ni saya berperasan lah, saya tak sempat tanya Zu dengan Lily dah sarapan belum.
3: Kan biasa kita itu soalan utama kita.
0: Utama kan.
4: Biasanya makanan kita cerita dulu kan.
0: Pelik bila Lily tak sebut pasal makanan kan.
3: Jarang sekarang.
4: Kita subuh-subuh dah sarapan tau.
3: Alhamdulillah. Jarang dengar Lily sarapan.
4: Bukan ni ada acara pagi ni. Bukan ada acara ya?
0: Acara. Zu dah sarapan dah tadi?
3: Kalau Zu tunggulah selesai dulu ya. Kita minum air je. Tengok muka Lily dengan Cikgu Muni kenyang dah.
4: Woi, macam
3: Cikgu Muni dah ke?
4: Tak bagi pikat lain.
0: Betul lah kan, lama tak bagi pikat lain ni.
3: Sedih.
0: Saya pun macam Zula tadi, alas perut minum air dulu. Sekejap lagi kita makan berat-berat kan.
3: Okey, betul, sama lah.
0: Yang penting kita harapkan kita punya rakan-rakan pendengar dengar apa, dah sarapan lah lagu 9 ni. Jadi jomlah kita nak bibur lagu seterusnya ni.
3: Jom.
4: Fikirkan boleh.
0: Boleh
4: kata tidak.
0: Nyanyi Metropolitan semuanya dalam.
3: Yuk.
0: Jom.
3: Jom.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri. Pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Hidup bergegawe.
1: Ya, 9:10 minit pagi dah.
2: Ya, jam masa kedua dah.
3: Ya, sekejap aja masa berlalu lah.
1: Kejap je rasanya kan. Pejam celik. Kita pun dah di tengah bulan 9. Dah pun nak hujung tahun. Tak lama lagi.
2: Ya. Habis hari kebangsaan dah. Nak sambut hari Malaysia dah. Cepat betul masa berjalan tu.
3: Kan? Tapi Lili masih lagi di 80-an.
2: Ya, kan ada. Saya di era 80-an sekarang ni. Apa lagu yang tengah trending sekarang eh?
1: Awak dah di masa lampau ke?
2: Saya adalah masa lalumu.
3: Kenapa tidak di masa depan? Sedih sangat Lili pagi-pagi ni.
2: Masa depan kita tak boleh nak ramal ya.
1: Okey. Macam ayat tu mendalam sangat kan. Tapi sebenarnya waktu ni kita ada laporan khas.
3: Betul. Kami cerita? Nak kongsikan sebenarnya berkenaan Pusat Pakar Pergigian Negeri Sembilan. Bila kali tak akhir kita cek gigi. Zupa dah lama dah rasanya. Bolehlah pergi ni. Okey. Ini berkenaan dengan Pusat Pakar Pergigian Negeri Sembilan. Dah pun beroperasi sejak 8 September tahun lalu. Kini terus memperluas akses rakyat kepada rawatan pergigian yang lebih cekap dan juga menyeluruh. Dan sejauh mana fasiliti berharga RM32 juta ini mampu memendekkan tempoh menunggu serta memudahkan urusan pesakit. Jadi kita dengar sama-sama laporan wartawan Nora Shikin Harun. Jomlah kita.
2: Amarilah kita.
4: Perkhidmatan di sini sejujurnya sangatlah baik. Ditambah lagi dengan kelengkapan-kelengkapan yang barulah yang saya dapat lihat. Suasana yang agak baru daripada klinik yang lama. Pertambahan pun banyak, kemudahan pun lebih banyak lagi. So, macam contohnya seperti dulu kami tak dapat buat satu benda di satu klinik ni. Dan sekarang saya sebagai pesakit dapat siapkan rawatan saya semuanya di sini sahaja.
5: Fasiliti kepakaran pergigian moden pertama di Malaysia yang beroperasi secara berpusat di luar persekitaran hospital itu dibangunkan di atas tapak seluas 2 ekar. Ia menjadi pusat rujukan utama kes pergigian kompleks bagi zon tengah melibatkan Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Melaka. Sekaligus dapat memberi manfaat kepada lebih 11 juta penduduk.
6: Kapasiti rawatan harian di Pusat Pakar Pergigian Negeri Sembilan ini meningkat hampir 90%, iaitu daripada 80 kepada 150 pesakit yang boleh dirawat dalam satu hari. Peningkatan itu bukan sahaja mengurangkan tempoh menunggu pesakit sehingga 70%, iaitu dari 2 bulan kepada 2 atau 3 minggu sahaja, tetapi juga meringankan beban pesakit dari segi kos perjalanan dan juga urusan mereka untuk mengambil cuti bekerja.
7: Parking kan luas dekat sini, so macam mudah lah untuk kita orang cari parking sebagai pasien kan. Lepas tu bilik rawatan sini kan ada 5 bilik rawatan untuk unit restoratif. So senang lah untuk pasien yang follow up dekat sini, jangka masa menunggu untuk treatment pun lebih singkat lah.
8: Pengalaman saya dekat tempat baru ni, teknologi dia lebih canggih lah daripada yang sebelum ni. Lepas tu dia banyak kemudahan. Bilik rawatan pun banyak berbanding dengan tempat yang lama. Lepas tu dia punya kawasan lebih luas lah.
5: Dilengkapi 18 kerusi pergigian selain menawarkan 4 bidang kepakaran utama, iaitu ortodontik, periodontik, restoratif dan kesihatan pergigian awam. Selain kemudahan diagnostik, pengimejan dan makmal pergigian, pusat itu turut mempunyai makmal kemahiran bagi tujuan latihan serta penyelidikan.
9: Setiap rawatan kompleks yang kita temui, kita dapat diagnose dengan cepat disebabkan oleh adanya kemudahan peralatan dan teknologi yang baru. Maka ia membantu kami untuk membuat keputusan dengan lebih cepat tanpa perlu menunggu atau menghantar pesakit kepada hospital untuk mendapatkan jawapannya.
5: Kejayaan fasiliti itu bukan sekadar kemudahan baru, tetapi sinar keselesaan buat jutaan pesakit. Nura Syikin Harun, RTM.
3: Ya, itu dia yang kita nak kongsikan kepada semua pendengar Yok Dong Aba.
1: Senang sekarang.
3: Ya.
1: Bila tadi Zul cakap kan, lama bila dah tak pergi buat check up gigi kan. Betul lah, terfikir pula saya kan. Bila kan
3: kita tengok
1: ni
3: video tadi tu seram.
2: Waktu dulu ke kali terakhir?
3: Melampau.
1: Lampau sangat kalau waktu sekolah tu. Kan. Ya, tapi apa pun kemudahan-kemudahan yang ada sebegini kan, memudahkan kita lah sebenarnya kan.
3: Betul.
1: Terima kasih untuk perkongsiannya Zul.
3: Ya, sama-sama.
2: Terima kasih Negeri FM.
3: Jadi jomlah kita nak berhibur dululah kan.
1: Betul. Iya, wow.
2: Rony Zu, sebenarnya tetamu dah ada tau kat sini.
1: Okay.
2: Sabar rasanya. Personaliti undangan.
1: Sampai konti ya dah. Sampai konti
2: dah. Dah sampai dah.
1: Ya, jadi kita minta masa 5 minit kejap lah, boleh?
2: Boleh. 5 minit ya. Janji.
1: 5 minit. Okey, asunta semula boleh kaya dengan apa? Ram dan juga Caprice. 5 minit. Semuanya dalam.
3: Yo.
1: Jangan. Hero.
3: Bergegar.
10: Good evening, Siam. It's your boy, C to the P.

0: Bergegar.
1: Ya, 9.20 minit pagi.
2: Selamat pagi semuanya.
3: Ya, yang mana?
2: Tengah
3: senam eh?
2: Bersenam. Ada coach kat sini.
3: Oh, ya ke?
2: Ada coach.
1: Patut tiba-tiba dia rajin tu. Tadi kerja suara tak nak pun.
2: Itulah tu. Simpan tenaga, ya. Eh, dah sampai personality kan?
1: Dah sampai.
2: Ini nak sambung cerita ni Zoo dan juga Moni.
3: Apa cerita?
2: Suma. Suma Johor.
3: Ya. Kan?
2: Nah, baru-baru ni kan tim olahraga Johor dan Suma mencipta rekod cemerlang hat-trick sepanjang 3 kali Suma.
3: Wow.
2: Ya, jadi hari ni dekat Gunti Johor FM ada coachnya Cikgu Anan dan juga salah seorang atletnya Gita.
4: Selamat pagi. Selamat pagi.
2: Gita ni Murni dan Gezu pemenang pingat emas ya untuk Sukma Selangor baru-baru ini acara 800 meter. Dan juga untuk 1500 meter dapat pingat perak. Kalau seumurnya lepas dia dapat emas, kali ni pun dapat emas juga.
3: Tahniah
2: kita.
3: Tak bagi
2: peluang dekat
3: orang lain.
2: Thank you. Sama tempat dengan saya, pasti gudang dia. Dia manggil lah sebagai pasti gudang kan. Okey, dah berkenalan dulu dengan Teacher Anan dululah dah berapa tahun dah berkecimpung dalam dunia jurulatih untuk Suma ni, silakan Teacher Anan.
4: Okey, terima kasih. Sebenarnya saya dah bersama dengan tim Suma Johor sejak tahun 2006. So dah 20 tahun bersama dengan tim Suma Johor dan pelbagai jawatan lah yang telah saya pegang. Okay, saya bermula sebagai seorang jurulatih, seterusnya jadi pengurus pasukan dan sekarang jadi koordinator untuk pasukan olahraga Suma Johor. Jadi dah 10 Suma lah saya membawa tim Johor ni sebenarnya.
2: Nampak? Kalau dengar suara teacher ni macam garang orangnya.
4: Tak.
2: Ya ke Gita?
3: Tak garang.
2: Kalau tak garang macam mana nak dengar? Kan? Macam nak takut kan? Tegas. Baik, itu sejarah sikit daripada jurulatih Suma Johor sendiri. Teacher Anan merupakan seorang guru juga dekat SMK mana tadi?
4: SMK Seri Tangkak.
2: Pak Cikgu Tangkak hadir di Konti Johor FM. Dan seorang lagi atlet hebat kita, Gita. Pemenang pingat emas untuk Suma 2026 baru-baru ini acara 800 meter. Kalau Zu dan juga Murni nak tahu, Gita ni sebenarnya cedera tau. Belum pulih sepenuhnya waktu tu Gita. Tapi boleh dapat emas. Nampak tak? Dia mesti ada rahsia. Dia sebenarnya itu yang mencabar sebagai seorang jurulatih. Betul tak?
4: Betul.
2: Cikgu Anan.
4: Betul.
2: Kan? Sebab atlet kita bila dah cedera, bukan fizikal saja yang down.
4: Betul.
2: Mental, emosi pun sama.
4: Betul.
2: Jadi sokongan dari segi latihan fizikal dan juga emosi nak kena bagi semangat selalu. Susah
4: Betul. Lebih mencabar bila kita jaga remaja ni 16 hingga 21 tahun. Jadi mereka akan sentiasa lah berdepan dengan pelbagai cabaran. Jadi menjadi tanggungjawab kita di pihak pengurusan untuk memastikan mereka berada dalam suasana yang sangat kondusif.

0: untuk teruskan latihan dan juga bertanding. That's very important.
1: Laju eh. Cikgu Ana cakap macam pelari pecut.
2: Dia kena dengan acara.
1: Kena dengan cara. Nampak? Dia
0: atlet.
1: Kan bertenaga sampai sekarang kan? Kita turun naik tangga dah lemau dah.
3: Janganlah ni. Yang macam rahsia.
1: Saya. Ni nasib baik dah sarapan pagi tadi cikgu. Kalau tak saya pun apa dia cikgu? Okey, Gita. Waktu yang cedera tempoh hari tapi berjaya dapat pingat emas. Apa sebenarnya yang tersembunyi dalam fikiran Gita waktu tu?
4: Actually inilah sub emas saya. So saya nak bagi emas pada Johor. Jadi pun fight sampai akhir. Bagi 100% all out je.
1: Itu yang buatkan Gita bersemangat tu.
4: Saya nak bagi something yang memorable untuk Johor lah. Sebab last sub emas saya. Bagi je lah emas untuk Johor.
1: Last sub emas, suma yang terakhir.
4: Mental memang kena strong masa tu.
1: Waktu tu boleh kami tahu cedera apa tu?
4: Actually tahun lepas saya ada injury yang paling menakutkan lah dalam history saya, which is tendon tear, ACM. So 8 bulan saya dalam rehab.
1: Rehab, tak training.
4: Sampai saya nangis dengan Coach Shannon. Saya nak give up dalam olahraga. Tak nak dah lari. Sebab tak boleh. Jalan pun tak boleh. Saya guna tongkat.
1: Jalan pun tak boleh.
4: Saya guna tongkat.
1: Tapi untuk olahraga awak dapat emas ni. Bukan sekat jalan, berlari dia ni. Nampak tak? Zul dan juga Moni, semangat ni kita mahukan demi membawa nama Johor dan juga nama Malaysia satu hari nanti kan. Okay, Cikgu Anan. Sebenarnya apa yang boleh Cikgu Anan kongsikan kepada kami semua tentang sukan Malaysia ini sendiri, atlet kita? Silakan cikgu.
0: Sebenarnya kalau kita tengoklah keputusan tim olahraga Sukma pada kali ini, memang sangat-sangat outstanding lah. Okay? Sebab nak kekalkan hat-trick tu bukan satu tugas yang mudah.
1: Betul. Okay?
0: Kita jadi champion pada tahun 2022 di KL, 2024 di Sarawak dan seterusnya 2026 di Selangor. Berturut-turut. It's not easy lah. Jadi saya rasa kita tim yang pertama lah mencapai kejayaan tersebut.
1: Of course,
0: kejayaan itu bukan datang begitu saja. Banyak pengorbanan daripada pihak pengurusan, kejurulatihan, begitu juga dengan atlet dan juga family mereka.
1: Betul.
0: Yang banyak berkorban masa dan tenaga untuk memastikan kita berjaya pada Sukma kali ini. Sebab memang dah simpan niat lah, memang nak buat hat-trick dalam Sukma kali ini. Jadi memang banyaklah yang kita lakukan. Especially once tamat saja satu Sukma, kita akan bersedia untuk next Sukma. Maksudnya kita tak tunggulah mesyuarat postmortem lepas tu lantikan. We don't wait for all that. Maksudnya once dah habis dalam seminggu, kita yalah of course nak celebrate sikit. After short celebration, kita akan mula untuk next Sukma. Dan kalau kita lihat sekarang ni, dia yang paling penting ni kolaborasi antara semua pemegang taruh lah, stakeholders. Macam dalam hal ni Majlis Sukan Negeri Johor, Majlis Sukan Negeri Johor, seterusnya Persatuan Olahraga Johor, dan juga Majlis Sukan Sekolah Johor. Saya sebut Majlis Sukan Sekolah Johor ni sebab atlet-atlet ni datang dari sekolah. So kita congkil bakat ni di peringkat sekolah, akar umbi. Jadi kita bekerjasama untuk memastikan ada kesinambungan program sekolah sampailah ke peringkat Sukma. Itu sangat-sangat penting lah.
1: Dahsyat eh. Dia kalau mata jurulatih ni lain tau, Zul dan juga Moni. Kadang-kadang kalau pergi sekolah ke sekolah, tengok pelajar lari pun dah boleh agak dah.
0: Betul.
1: Boleh wakil Johor. Ini boleh hantar ke Sukma.
0: Betul.
3: Pengalaman tau. Pengalaman cikgu kita ni sebenarnya.
0: Kita dah boleh lihat. Sama ada kadang-kadang atlet tu di peringkat sekolah dia mungkin ranking nombor 5-6 gitu. Tapi in the long run mungkin kita boleh gilap bakat tu dan mungkin boleh jadikan champion.
1: Lain mata jurulatih.
0: Betul. Sebab tu kena ada of course lah, ada pengalaman lah macam mana kita nak congkil bakat di peringkat akar umbi.
1: Tapi betul-betul teruja Moni dan juga Zoom, macam mana Cikgu Ana ni boleh latih Gita 8 bulan cuti untuk rehab.
3: Bukan mudah.
1: Lepas
3: tu
1: nak bangkit semula.
0: Sebenarnya nak macam Gita ni
1: cover balik tu.
0: Sebenarnya Gita ni dia dilatih oleh Coach Jironi di Bukit Jalil. Macam kami, saya sebagai koordinator akan memastikan segala aspek kebajikan atlet-atlet ini dijaga. Contoh dari segi pemakanan mereka, tempat latihan yang sesuai untuk mereka, jurulatih yang terbaik untuk mereka, dan aspek psikologi sukan. Itu sangat penting. Sebab bayangkan kita 8 bulan dia buat rehab, sesi pemulihan. Jadi kita di pihak pengurusan ni memang kena sentiasa orang kata motivate mereka ni. Kalau tidak, mereka akan give up. Sebab ramai atlet kita yang bila mereka cedera, kalau injurnya sangat teruk, mereka akan decide untuk cukuplah, saya berhenti dah kat sini.
1: Boleh berjalan pun terincut-incut waktu tu gitar. Jadi kalau boleh gitar kongsikan sedikit kan waktu itu naik, gitar memang rasa dah tak nak teruskan lagi ke, ataupun kena bangkit juga, nak juga masuk SUKMA 2026 sebab itu SUKMA terakhir.
4: Actually masa first kena injut tu, saya rasa nak continue do rehab. Tapi tengok makin lama injet tu tak okey lagi, still not getting better. So saya rasa macam nak give up, sebab hari-hari saya macam menghadapi kesakitan tu, tak boleh tidur, bengkarnya kaki. So saya macam tak nak lah menghadapi benda yang macam membebankan saya. So I want to focus on my studies, wanna give up in sports. My mental, like mentally sangat down lah, rasa sangat down. Hari-hari saya nangis macam call ke Shannon, kata nak give up, kata tak nak SUKMA lah, tak ada dah.
1: Selalu call jadi psikologi. Sekarang ni kita tengok air mata tu berbaloi tak setiap hari menangis.
4: Dengan family pun saya nangis, dengan coach pun saya nangis, kata tak nak meneruskan. Sebab jalan pun tadi saya macam dah tak rasa dah tu dapatkan gold medal untuk Johor. So saya hampir-hampir nak give up, tapi akhirnya dapat gold medal.
1: Cepat juga sembuh
4: Actually it's like take time to sembuh, tapi mental lah, mentally have to be strong. Sebab kuat. Sampai sekarang pun saya ada je yang sakit-sakit sikit, tapi macam tanah layan tu je.
0: She's mentally very very strong. Untuk makluman, Gita adalah satu-satunya atlet yang terlibat dalam ketiga-tiga SUKMA yang kita buat hat-trick tu sebenarnya. 22, 24 dan 26. The only atlet sebenarnya.
1: Emas kali ni, tempoh lepas pun emas juga.
4: First time tu dapat silver.
1: First time silver. Siapa inspirasi Gita sebenarnya?
4: Inspirasi saya adalah coach saya, Coach Jiruni Rizwan. Dia adalah ex-national athlete and also SEA Games gold medalist.
1: Jadi nak jadi seperti beliau lah. Ataupun lagi hebat daripada beliau. Dia kalau orang jiwa kental lain Moni
3: Betul. Tetap tetap nak buat yang terbaik sebenarnya kan. Terbaik
1: lah. Mungkin ada soalan daripada Moni dan juga Zoom.
3: Ni sebabkan tentunya bila Lily bawakan seorang yang cukup hebat lah. Dua figura ni memang dua figura yang hebat. Pastinya ada kita punya pendengar-pendengar yang macam macam mana lah kan, kalau ada yang daripada pendengar-pendengar kita yang anak-anak yang berminat, tentunya coach boleh kongsikan sikit ataupun Gita. Apa yang perlu ada dalam diri setiap atlet sebenarnya untuk mulakan langkah pertama mereka dalam sukan ni.
1: Kita ada jurulatih Cikgu Anan.
0: Sebenarnya yang penting ni adalah niat kita. Niat kita apa yang, satu lagi, apa yang kita nak capai sebenarnya. Macam atlet-atlet kita ni, macam Johor lah saya bagi contoh, memang dari awal kita akan bagi tahu mereka apa yang kita nak capai at the end. Kita punya visi misi memang SUKMA. Walaupun kita pergi pelbagai kejohanan, ada yang dalam negara dan di luar negara, tapi the main vision is SUKMA. Jadi jadi kita kena make sure mereka fokus ke itu. Jadi atlet-atlet yang di bawah tu kena sentiasa fokus lah. Niat kena ada, fokus kena ada. Disiplin training is very very important. Kadang-kadang macam lari jauh-jauh ni, mereka kena bangun awal pagi untuk training. Ada yang mula pukul 5 petang, 5 pagi. Jadi kalau, tapi zaman sekarang ni susahlah kita nak cari atlet yang betul-betul berdisiplin, yang sanggup bangun pukul 4.30, 5 pagi. Jadi disiplin tu kena ada. Jadi itu, it comes from the athlete. Kadang-kadang kita sebagai coach dan juga pengurus, kita sediakan tempat training, jurulatih yang terbaik. Tapi kalau atlet tu tak nak, tak jadilah. Jadi it must come from them.
1: Kehendaknya sendiri.
0: It's very very important. Sebab satu lagi saya nampak untuk sukan di Malaysia ni sedang berkembang maju. Dan peluang untuk atlet lepasan sekolah banyak sebenarnya. Kalau zaman dulu tu memang tak ada sekolah sukan. Kan ada sekolah sukan, mereka boleh buat program prayu di sekolah sukan. Dan lepas tu dah melangkah ke IPT. Banyak peluang ini, contoh di sebelah saya. Daripada sekolah sukan Bukit Jalil sekarang berada di UN. exam. Dah buat ijazah. Jadi ini sesuatu yang positif lah kita nampak. Jadi ibu bapa pun kena main peranan untuk motivate anak-anak terlibat dalam sukan. Jadi kita boleh, kita boleh seimbangkan akademik dan sukan, no problem.
1: Betul.
0: No problem.
1: Menarik eh. Zaman Cikgu Anan dulu pukul 4-5 pagi senang juga ke nak bangun?
0: Oh, saya biasa mula pukul 6 pagi sebab saya 400 meter. Kalau yang jarak jauh 10,000, 5,000 tu wah, lagi awal lah mereka mula training.
1: Berlari lah tu pagi-pagi
0: Yes, of course. Kita buat larian, lepas tu kita buat latihan bebanan dan sebagainya. Banyak lah yang latihan
1: pagi.
0: Pagi. Pagi. Sebab atlet jarak jauh ni memang dia biasanya training pagi lah. Awal pagi.
1: Dengar tu Murni Zu.
3: Besok kita boleh mulakan.
2: Saya mungkin
1: jadi
2: atlet. Saya ikut Cikgu Anan lah
0: untuk kesihatan. Okey, boleh.
2: Bangun pukul 6.
1: Ya, pukul 6 pagi berlari.
0: 6 pagi tu okey.
1: Bukan 6 pagi makan nasi lemak tak?
3: Salah.
0: Bukan, lepas training, okay, no problem. Boleh makan nasi lemak. Lepas training, okay.
1: Gita, ada perancangan ke lepas ni nak ke sukan mana lagi? Sebab kemunculan kali terakhir untuk Seumar 2026 kan di Selangor. Lepas ni ke mana pula?
4: Actually, after this, I want to focus for Asian University Game, AUG. Diadakan dalam Malaysia pada ujung tahun Disember. So, fokus untuk dapatkan gold medal for Malaysia.
1: Seperti so, yang Cikgu Ana cakap lah, niat tu kena ada dari sekarang. Berserta dengan latihan. Baik, Murni dan juga Zu, ada apa-apa soalan lagi ke?
3: Kita dah tanya tadi, kita dah selesai.
2: Kita pun dah sangat terinspirasi dengan gitar tadi. Mungkin yang mana baru orang kata nak berkecimpung dalam sukan, terutamanya dalam olahraga ni kan, boleh jadikan gitar ni sebagai inspirasi dan sebenarnya kan, dengan Cikgu Anan tadi pun.
1: Jom Zu, petang ni jogging.
3: Pagilah.
2: Kejap lagi lah, kenapa petang?
3: Sebab kita
1: kunci, hari nak jogging.
3: Kita kunci pagi kita buat petang.
2: Semangat tu lain macam.
1: Lain macam. Semangat inspirasi daripada Cikgu Ananda dan juga salah seorang atlet untuk Seumar Olahraga Johor yang berjaya merangkul emas. Berita gembira tu, tim olahraga Johor dalam Seumar telah mencipta rekod cemerlang hat-trick sebanyak 3 kali Seumar.
2: Wah, hebat.
1: Cikgu Anan dan juga Gita serta rakan-rakan atlet yang lain, kirim salam semua. Dan terima kasih juga sudah hadir ke Konti Johor FM ini untuk berkongsi cerita dan juga sejarah bila mencipta 3 hat-trick ni. Terima kasih Cikgu Anan dan juga Gita.
0: Kepada Johor FM lah yang telah sudi menjemput kami. Dan pada masa yang sama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua pihak yang telah membantu kontinjen olahraga Sukan Johor, terutamanya penyelaras sukan olahraga di Majlis Sukan Negeri Johor. Encik Nazlan, rakan saya yang kami sentiasa planning lah untuk memastikan kejayaan tim ini. Jadi terima kasih semua.
1: Tahniah buat semuanya, satu pasukan. Dan terima kasih juga kepada penerbit kita Tuan Adi Syam kerana membawa dua figura hebat ini untuk berkongsi cerita inspirasi kepada kami semua. Betul kan Zu dan juga Murni?
2: Betul. Seronok dengar pagi ni.
1: Terima kasih Cikgu, terima kasih Gita.
0: Terima kasih.
1: Kita berehat seketika ke?
3: Ya, tentunya lagu ini kita nak belanja kepada Cikgu Ananda kita dan juga Gita. Standing in the Eyes of the World.
1: Jom.

0: Duk dongar ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dongar ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongar ber, tiruk bergegau eh.
3: Ya, dah pun 9.41 minit pagi. Yuk, dong. Apa?
4: Ya, selamat pagi ni semua. Ya, kenapa?
3: Ya. Apa
5: silau
3: tu?
5: Tak? Silau tak?
3: Ah, ha? Silau tak? Nampaklah. Kita silau
4: je. Ya, silau
3: je.
5: Kita berat rupanya eh.
3: Oh, kita tahu. Kita nampak tadi.
4: Lili. Macam Lili punya lah.
5: Ha. Kan? Kita dah pakai acara balapan ni. Pingat emas untuk semua 2026 di Selangor baru-baru ini yang dimenangi oleh Gita acara 800 meter. Berkilau dan rupa-rupanya berat eh. Saya first time, saya pertama kali pegang medal Sukma.
4: Bertuah dia Lili.
5: Itu tadi dia bawa nak tunjuk. Bila dah habis cakap, dah habis borak lah, lupa nak tunjuk pun. Saya tunjukkan.
4: Okey, bagus. Baru saya pun baru tahu dia punya rupa. Ada gambar apa tu Lili?
5: Ini dia punya maskot.
4: Maskot untuk Selangor.
5: Nampak tu. Berkilau eh.
3: Seronok Lili dapat pegang Lili.
4: Betul-betul silau.
5: Siap sarung tau. Siap sarung tau. Rasa belum terlambat nak jadi atlet ni.
3: Belum. Balik. Esok mula tau. Esok.
4: Baju. Apa? Kata tengok baju belum.
3: Baju. Tapi
5: boleh.
3: Tapi kan niat. Kata cikgu Coach Ananda tadi kan, kita boleh mulakan kabar walaupun bukan atlet, tapi untuk diri kita sebenarnya. Betul, kan. Mula bersenam. Esok kita boleh. Jangan lupa kita bertiga.
5: Ya, InsyaAllah.
4: Saya dah nak mula dah.
5: Kan tu hari Rabu nanti ada team JB Charity Walk tu.
4: Yang itu kita boleh mulakan dengan itulah. Eh, jauh betul dia jauh.
5: Latihan ya.
3: Ambil gambar sebagai bukti Lili eh. Jangan lupa. Post.
5: Kita atlet pun ada sukan kan. Hampir setiap tahun.
4: Ya, betul.
5: Wakil tu. Okay, dah boleh berlatih dah.
3: Kita boleh jumpa lah. Kita nak sesukan apa ni? Nak sesukan apa?
5: Lomba lari je.
3: Tengok
5: gaya macam pelari kan.
3: Zul nampak macam pemain bola jaring.
4: Ya, tapi saya lari pun boleh jugalah.
3: Oh, power.
4: Tapi nombor satu ke belakang.
3: Alamak. Saya akan teman Zul nanti. Saya teman Zul.
4: Kita suka yang tim borak-borak dekat belakang tu kan. Itu kalau merentas desa lah.
3: Desa yang paling akhir sampai kita lah tu nanti.
4: Itulah.
3: Baik, tapi kalau daripada jalan-jalan mentah desa, apa kata kalau saya bawa jalan-jalan kerja kat Melaka? Nak tak?
4: Takkan tak nak, jom.
3: Akan sebab kita ni kalau dah biasa bekerja macam ni kan, dalam konti sesekali nak pergi juga tengok tempat yang indah-indah yang ada bunga-bunga. Ada flora kan.
5: Suka.
3: Jadi hari ni kita nak bawa jalan-jalan lah kejap ke Taman Seribu Bunga dan Ekor Melaka, yang bukan taman rekreasi seluas 5.3 hektar menampilkan landscape flora warna-warni serta kemudahan awam percuma yang banyak lagi akan dikisahkan oleh penerbit kita untuk kapsul pelancongan Negeri Melaka ini. Jom kita dengarkan bersama.
5: Jom, mari.

Seribu Bunga Melaka merupakan salah satu destinasi rekreasi yang menarik dan popular di negeri Melaka, khususnya bagi mereka yang mengembari suasana alam semula jadi yang tenang dan mendamaikan. Terletak di kawasan Air Keroh, taman ini berada dalam kawasan yang turut menempatkan beberapa tarikan pelancongan lain. Kedudukan yang strategik ini menjadikan Taman Seribu Bunga sebagai salah satu lokasi persinggahan yang sesuai bagi pelancong yang ingin menikmati keindahan landskap hijau sambil berehat daripada kesibukan bandar. Seperti namanya, taman ini dihiasi dengan pelbagai jenis bunga dan tumbuhan hiasan yang berwarna-warni sekaligus mencipta suasana yang segar dan menenangkan. Pengunjung yang datang ke taman ini boleh berjalan santai di laluan pejalan kaki yang disediakan sambil menikmati udara segar dan pemandangan yang indah. Pokok-pokok rendang yang menghiasi kawasan taman juga memberikan suasana redup dan nyaman, menjadikannya lokasi yang sesuai untuk berjoging, bersenam atau sekadar meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan lain sambil membaca buku, menikmati sarapan pagi atau sekadar duduk santai menikmati keindahan bunga-bungaan yang mekar di sekeliling. Dengan gabungan keindahan landscape, suasana yang damai serta keindahan yang sesuai untuk pelbagai aktiviti riada, Taman Seribu Bunga Melaka sememangnya menjadi salah satu destinasi rekreasi yang ideal bagi mereka yang ingin menikmati ketenangan alam sambil menghabiskan masa berkualiti bersama keluarga dan rakan-rakan ketika berkunjung ke negeri Melaka.

0: Ya, jadi kita sepelancongan. Ya, jalan-jalan kat Melaka ke Taman Seribu Bunga.
1: Lagu tu syok kan?
0: Main bukit ini ya.
2: Macam kat Melaka tadi rasa.
0: Ya, yeah. Jadi kalau jalan-jalan kat Melaka, boleh singgah tau Taman Seribu Bunga. Lepas tu boleh terus pergi Taman Botanikal, pergi Zoo Melaka. Dekat-dekat situ je dah semuanya.
1: Okey, boleh pergi hari ini.
0: Ya, yeah. Oh, hari ni tu
1: hari ni dia terus
0: lagi petang, lagi petang lah pergi senaman lagi.
2: Berjalan pun hari ni.
0: Saya lupa lah nama stadium dekat Negeri Sembilan tu. Apa tu nama dekat-dekat dengan
2: Paroi.
0: Stadium Paroi. Tu tempat saya jogging dulu ya.
1: Ya ke? Tapi cikgu Budi
2: nak cakap dia atlet tu.
1: Tapi cikgu Budi itu stadium dekat tepi ke belakang, belah-belakang tu rasanya dekat sekeliling stadium ada macam-macam gerai makanan sekarang.
0: Betul. Lepas kita senaman kita makan.
1: Ya, ada popiah basahnya. Ada apa, roti johnnya. Bayangkanlah menanti dekat situ bukan main, banyak lagi.
0: Saya tak nak bayangkan sekarang.
2: Tadi kan Cikgu Anan cakap lepas bersenam boleh makan.
0: Tak salah lah kan. Tak salah lah.
2: Boleh bersenam 5 minit makan setengah jam. Boleh.
0: Maknanya betul lah kedudukan kita makan tu dekat dengan stadium tu kan.
2: Sangat betul. Strategi.
0: Baik, jadi jom kita lihat seketika. Sebelum lepas ni mungkin sempat kita nak bacakan ucapan-ucapan kepada pendengar kita.
1: Boleh?
2: Sempat.
0: Jom. Datuk Nasir juga Mawi, lagu jiwa, lagu cinta. Semuanya dalam
1: Yo
0: Jangan
1: Berhero.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri. Pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Giro bergegawe.
1: Ya, dah 9.53 minit pagi.
2: Ui, dah dekat pukul 10.
1: Ya, penghujung dah hidung ngaba ni kan.
2: Ah, cepat betul masa berlalu.
1: Ya. Ah, sempat ke kita baca sikit-sikit ucapan ni?
2: Sempat.
1: Silakan.
2: Kalau di Negeri Sembilan ini kan, kita ada kalau di TikTok, Fa Chome ni, dia kata dia hantar anak-anak dia je datang ke Kompleks Penyiaran Tuan Ku Muhammad malam ni untuk tengok dia balai budak kecil. Jadi jangan lupa tau, datang ramai-ramai malam ni dan juga saksikan juga di TV 2 untuk dia balai bintang kecil. Kita ada Hamidi, orang Skudai, katanya petang semalam hujan lebat dekat Skudai. Dan ramai juga dekat sini yang apa orang kata, saksikan kita di TikTok, ada Lelebah 2. Orang Johor pun terima kasih banyak hadir di Negeri Sembilan kan. Dan kita ada Abang JJ Gemas, sama pagi DJ Negeri FM, dan juga Yok Dong Aba, ada juga Apu Arminang, sama pagi semua katanya. Itulah pagi. Dia antara yang ada di Negeri FM ini. Kejap lagi kalau ada yang masuk-masuk lagi dekat dalam TikTok, kita bacakan kemudian lah ya.
1: Ya, terima kasih. Okay. Kalau dekat Melaka, saya menyapa seketika rakan-rakan menyapa dekat beberapa aplikasi kita ni kan. Ada kelima daripada Auni, katanya hai, selamat pagi di jam 3.
2: Selamat pagi.
1: Kita orang berlimau tapi dalam perjalanan nak ke Negeri Sembilan sebab malam ni nak tengok bintang kecil. Okay, terbaik orang berlimau walaupun tadi hujan. Di dalam perjalanan hati-hati, semoga sampai ke destinasi dituju dengan selamat. Elok-elok Auni. Jom kirim daripada Encik Megat, kita sampaikan ucapan untuk DJ Lily, untuk DJ Zoo, ada Moni juga. Selamat pagi. Hari ni memang harulah DJ bertiga ni kan. Haru, dia kata kita. Tak tahulah haru yang mana, huru hara ke tak haru ke, tak pastilah saya.
3: Dia beza tau meriah dengan huru hara.
1: Okay. Nanti saya minta Cik Megat ni betul-betul jawab yang mana satu nak jelaskan ni. Okey, juga kiriman daripada Kak Jamiah, tentunya seperti biasa Kak Jamiah, Jamiah kita dari kampung Sungai Bokukup yang menyapa kita bertiga dan semualah yang mengenali diri Kak Jamiah. Dan seperti biasa katanya, love you all.
2: I love you too.
1: Itu dulu Kak Melaka. Johor pula.
3: Dekat Johor ni tak habis lagi cerita pasal fashion 80-an dan juga AI-nya. Baik di TikTok dan juga di FB Johor FM. Antara yang hadir kalau dekat TikTok ni, kita ada Abang Sulami Pali, Fuad ada, Firwan Masran, lagi Hairul pun ada juga. Rata-ratanya dengan ucapan selamat pagi Kak Ida Musa, masing-masing cerita pasal fashion 80-an. Tanting besar, cuma mata besar, rebin besar. Rebin kita ni boleh jadi bantal ya. Dekat FB Johor FM tu ada Nyam-nyam JB dan juga Kak Nur Azrina. Orang Perak ni ha. Abang Karim Hamid kita Nim Banjari, Bonda Tumia, Nasiruddin pun ada. Abang Majid, di mana-mana ada. Mana-mana rancang.
1: Terima kasih.
3: Itu sajalah yang sempat untuk kita sebutkan namanya.
1: Nanti kalau kami tak sebut nanti, lepas-lepas ni kita tetap sebut nama rakan-rakan kita semua ya. Jadi apa pun, kita ucapkan terima kasih kepada penghargaan kepada penerbit-penerbit kita dan juga warga kerja yang turut bersama dengan kita untuk menjadikan Yok Dong Aba. Kalau di Melaka, terima kasih tentunya pada penerbit kami, DJ Daim Zainuddin, dan tentunya rakan-rakan di MCR. Hari ini saya ditemani Kak Liza dan juga Abang Nizam. Dekat Melaka.
2: Kalau di Negeri, kita nak ucapkan terima kasih kepada penerbit Azizi, begitu juga dengan unit MCR yang membantu kita, semestinya Kak Syida dan juga Abang Faizal.
3: Baik, di Johor pula Najib Syam selaku penerbit siap datang tadi ni, bawa tetamu kita.
2: Baik, terima kasih.
3: Dekat MCR kita ada Fazli dan juga Aida yang jaga muka buku Johor FM tu, FB Johor FM, bersama dengan Halimah.
2: Terima kasih semua.
1: Dan jangan lupa sekali malam ni ada barang bintang kecil. Semenanjung kita ramai-ramai berikan sokongan kepada 12 bintang cilik kita. Okay? Dan insyaAllah kita jumpa lewat tu. Zul dan juga Lily, jaga diri baik-baik.
2: InsyaAllah begitu juga.
3: Sama dengan awak ya.
2: Lily dan juga Cikgu Muni. Bye-bye semua.
1: Jangan rindu saya.
2: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
2: Bye-bye. Baiklah, terima kasih buat anda semua yang dah dengarkan Yok Dong Aba dari pukul 8.30 minit pagi tadi sampailah sekarang ini. InsyaAllah minggu hadapan bersiaran lagi Yok Dong Aba seperti biasa waktunya 8.30 minit pagi sampailah pukul 10. Tapi minggu hadapan kita tengok lah ya, kalaulah diberi kesihatan yang baik, kalau dalam jadual ada nama Zul lagi yang akan teman anda menerusi Yok Dong Aba pada minggu hadapan. Terima kasih juga yang bantu Zul tap-tap screen di TikTok, yang dah singgah di muka buku juga, memang love sangat. Okey, nanti pukul 10 pagi ni, kejap lagi je, kita nak layan lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. Zul belanja sejam. Nanti pukul 11 kita on sebalik nak share dengan anda semua, nak kongsi dengan anda pelbagai informasi dan juga apa lagi yang menarik di Dada Akhbar. Semestinya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jangan tukar frekuensi anda tau. Janji, kena terus dengan Negeri FM tak kira di mana jua anda berada. Yang mana sedang memandu, hati-hati. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbuka sambil makan nak buat tampi atu. Kalau nak berbuka kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu je kata.
1: Ya, poti-poti itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan itu pun lari-lari nyuruh kau, kau ni bantai dia poti kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Untuk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
3: Malaysia, Malaysia.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Selamat pagi. Dengar Negara Fad, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah surya memancar sinarnya. Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Ya, selamat pagi. 11.04 minit pagi sekarang ini. Masih lagi bertemankan Zu dalam Rada Extra. Alhamdulillah untuk anda semua yang masih lagi dengarkan Negeri FM. Tak kiralah di mana Zu anda berada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan. Okey, yang mana sedang memandu tu hati-hati tau. Tak kiralah ke mana saja hala tuju anda. Mungkin ada yang dari Melaka, dari Johor, dari Pahang, dari mana sajalah yang menuju ke Negeri Sembilan hari ini. Nak sama-sama meriahkan malam ini bagi jabaran bintang kecil RTM 2026 Zon Semenanjung yang nak datang ramai-ramai ke auditorium Tunku Puan Cik. Sangatlah dialu-alukan. Hati-hati. Semoga selamat sampai. Malam ni kita jumpa, ya. Baiklah, untuk anda semua pun yang berkelapangan malam ini, jomlah ramai-ramai kita hadir ke Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad ini untuk kita sama-samalah meriahkan dan beri sokongan yang padu kepada peserta-peserta kita pada malam ini. Dan ada juga artis-artis jemputan yang bakal beraksi. Jadi rugi kalau tak hadir, okey? Jadi untuk anda semua, sebab sini kita nak tengok juga apa antara cerita-cerita menarik yang nak dikongsikan dengan anda. Yang mana sedang memandu tu, harap terhiburlah dengan lagu-lagu yang kita siarkan. Begitu juga dengan anda yang di rumah tengah santai-santai, di mana jualah anda berada. Baiklah, jom kita layan dulu persembahan Sheila Amzah featuring Alif Sata, Selamanya Cinta.

0: satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami.

RTM ini masih lagi mencatatkan bacaan di paras tidak sihat. Kalau di Sarawak ya, ada juga di kawasan IPD Serian, bacaan IPU-nya mencatatkan sangat tidak sihat, 252 rata-rata kawasan di Sarawak lah. Kita doakanlah agar rakan-rakan kita di sana baik-baik sahaja, dan kita doakan agar jerebu ini orang kata segera hilang lah dekat Malaysia ni kan. Baik untuk anda semua yang hari ini mungkin ada dalam perjalanan menuju ke lokasi-lokasi untuk anda luangkan masa bersama dengan keluarga, ada yang hari ini berekreasi di air terjun, ada juga hari ini yang luangkan masa di pusat beli belah, ada yang dalam perancangan nak apa orang kata tambahlah barang-barang dapur tu dah habis, gula habis, susu habis, minyak habis, yang mana dalam perjalanan tu kan, hati-hati ya. Semoga apalah yang anda rancang hari ni dapat terlaksana dengan baik, dengan jayanya, insyaAllah. Okey, baik, Nizu nak kongsikan dengan anda, khususnya bagi anda yang sukakan aktiviti pendakian. Ini berita baik sebab Sekat 5 Bukit Daerah Jempol 2026 Volume 2 kini kembali. Lokasi baru, cabaran baru. Kalau Zu tengok dekat sini ada 3 siri. Siri pertama pada 26 September di Bukit Batu Kapal Felda Lui Barat. Kalau siri kedua adalah pada 31 Oktober nanti di Bukit Genting, Batu Bukit Bosa Bayai. Kalau siri ketiga 21 dan 22 November iaitu lokasinya di Bukit Bunga dan juga Bukit Penarikan. Ini laluan barulah ni. 5 Bukit Satu Semangat Takluk Bersama. Itu dia punya trademark. Jadi untuk anda semualah, kalau ada lah orang kata pertanyaan lanjut kan, macam mana nak sertai? Okey, ini Zu sertakan juga dengan nombor pengarah program, terus kita kongsikan. Okey, boleh terus telefon 011-6936-2100 Encik Muhammad Azhari. Ataupun boleh juga telefon Encik Muhammad Farizalizam 011-6070-0612. Itu dia nombor untuk anda mengajukan orang kata soalan-soalan lah kan, mungkin nak tahu macam mana penyertaannya tu kan, bila nak ambil orang kata kit-kit untuk sebelum mendaki tu, tanyalah nombor yang Zu kongsikan sebentar tadi tu, mereka lebih arif, mereka lebih tahu berkenaan dengan program Sekat 5 Bukit Daerah Jempol untuk tahun 2026, yang mana pernah sertai untuk edisi yang pertama hari tu, tahulah kemeriahan. Bukan main, ramai lagi yang sertai untuk program Sekat 5 Bukit. Jadi rugilah kalau anda tak orang kata ambil peluang untuk sama-sama mendaki, tengok keindahan orang kata alam di di Negeri Sembilan ini. Bukit-bukit itu banyak yang anda boleh takluki. Dekat atas tu semua janjikan view-view yang cantik, insyaAllah. Ini kan tahun melawat Negeri Sembilan, ajak ramai-ramai kawan-kawan, carilah bukit ke, gunung ke, pergi naik semua. Okey, yang penting kena jaga diri, jaga kesihatan, pastikan anda betul-betul siapkan orang kata kesihatan fizikal anda, mental anda sebelum mendaki tu. Okey, janji. Jadi untuk anda semua, selepas ini banyak lagi perkongsian Zu nak kongsi dengan anda. Sekarang pun dah 11.23 minit pagi. Jom kita layan dulu persembahan Dua Lipa dengan lagunya Trending Season. Semuanya untuk anda, Radar Extra.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: 12 bintang. Satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaluh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Radar Extra bertemankan Zoo sampailah pukul 12.30 hari nanti. Tinggal beberapa minit sahaja lagi untuk Zoo teman anda semua menerusi frekuensi Negeri FM, atau ada juga yang dengarkan kami menerusi portal Radio RTM. Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami di RTM Click pun. Memang love. Terus kekal setia bersama dengan frekuensi kami, ya. Okey, baiklah. Ini Zoo nak kongsi dengan anda semua. Hari esok kan, hari Ahad, pukul 10 pagi sampailah pukul 12.30 hari, kita ada Carta Hits Negeri FM. Jangan lupa ya, untuk undi lagu-lagu kegemaran anda, senang sahaja. Pergi ke Instagram ataupun Facebook Negeri FM Official kan. Ada nampak poster tu, nanti tengok dekat bahagian caption, akan ada link dekat situ. Ada tinggal copy link tu, pergi dekat Google ataupun Safari, anda tampal dekat situ ataupun paste dekat situ. Nanti keluarlah lagu-lagu yang anda boleh undi. Nak undi setiap hari boleh, sebelum esok lah. Sebelum hari esok, malam ni lah. Hari ni hari terakhir untuk anda undi lagu-lagu kegemaran anda untuk Carta Hits Negeri FM. Hari esok kita dengarkan ya 20 lagu hits. Kita nak dengar juga lagu pencalonan. Lagu apakah yang bakal tercalon hari esok, dan siapakah yang akan menduduki carta juara? Kalau nak tahu, nak dengar cerita-cerita mengenai dunia hiburan, esok ya pukul 10 pagi sampailah 12.30 hari. Kalau tak sompek nak dengar bola pagi tu, boleh dengar malam. Nanti pun ada siaran ulangan pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11 malam esok. Ya, setiap hari Ahad je carta hits ni. Baiklah, jom dulu kita berhibur dengan persembahan Sheila on 7, Buatku Tersenyum. Semuanya untuk anda, Radar Extra.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
2: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
1: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
2: bila-bila.

persembahan Mas Do featuring Aisyah Aziz baru saja menghiburkan anda, pujaanku. Okey, jadi untuk anda semua, terima kasih yang mana dah dengarkan Radar Extra dari pukul 6 pagi sampailah sekarang ini, sebab sudah nak tutup kedai dah ni. Selepas ini Pana akan teman anda dari pukul 12:30 hari sampailah pukul 6 petang menerusi Santai 12:06. Okey, lagi sekali Zu nak ajak ramai-ramai. Jangan lupa malam ni hadir ke auditorium Tunku Puan Cik di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad ini, ataupun RTM Negeri 9 lah, senang cerita kan. Datang ramai-ramai. Kita beri sokongan untuk 12 peserta Debaran Bintang Kecil RTM bagi Zu Semenanjung. Datang ramai-ramai yo, bawa pasukan sorak yo. Okey, boleh berilah sokongan kepada mereka ini yang mana tak berkesempatan nak hadir, nak saksikan secara langsung. Boleh juga tengok di TV2. Tak mengapa, jangan risau. Janganlah orang kata Allah tak dapat datang lah, tak dapat tengok. Boleh tengok kat TV2 lah. Kita belanja dekat situ. Okey, yang penting kena terus orang kata ikuti kesemua siaran untuk RTM, begitu juga dengan radio RTM. Diorang ada Great FM, ingat sampai bila-bila. Esok macam biasa bertemankan Zu, insyaAllah sihat tubuh badan. Pukul 6 pagi sampailah pukul 12:30 hari macam biasa. Okey, jaga diri semua, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti? Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Terus selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM, semua baik yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Click. Pakna ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan juga teman setia anda semua. Baik, apa khabar semua? Seminggu diam. Hari ini baru dapat dengar suara ni, ya. Tapi lain sikit lah tak samalah. Sebabnya ada sengau-sengau sikit. Ada serak-serak sikit. Maklumlah. Dalam pada saya mengingatkan anda semua untuk jaga kesihatan, berhati-hati, minum air secukupnya dan sebagainya. Saya demam. Seminggu rebah. Jadi, hari ini hari Sabtu, 12 September 2026. Bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah, tibalah masa kita buka tirai kita. Dari jam 12 sehingga jam 6 petang, santai hujung minggu bersama dengan Pana at Negeri FM. Baik, buat anda yang sedang bekerja, selamat bekerja. Kita bekerja sama. Jangan risau, bukan anda keseorangan, tidak keseorangan. Saya pun bekerja hari ini. Buat yang tengah drive, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Patuhi peraturan jalan raya. Jangan menggunakan telefon, itu yang paling penting. Sebab atas jalan raya bukan kita seorang saja yang guna. Okay, semua nak guna juga. Jadi sama-sama kita berhati-hati dan jaga dan patuhi peraturan jalan raya. Okey, hari ini sampai jam 6 kita bersama-sama. Ada banyak perkongsian kita. Paling best lagu menarik lah, insyaAllah. Yang vibe lain daripada yang lain sikit kan. Kita ada vibe yang mengimbau, ada vibe yang orang kata galau-galau sikit. Tak boleh banyak sebab hari galau besok. Jadi hari ni kita sulam sikit-sikit lah. Okay, untuk hari ni mood yang tak berapa nak baik tu tak apa. Kadang-kadang hidup ni memang ada hari yang kita rasa apa ke benda lah kan yang jadi kat diri kita ni kan. Betul tak? Tapi ingat, jangan bagi masalah ni dekat orang lain dan sampai orang lain pula rasa mood down disebabkan kita. Macam itulah. Okay, yang nak pergi biarkan pergi, yang nak menyakitkan kita, kita tolak tepi lah, blok je tiba. Hidup ni pendek, tak nak membazirkan masa untuk fikir masalah orang dan layan perangai orang. Jadi duduk dan diam yang tengah kerja kan, buat kerja elok-elok. Yang dalam kereta, relax-relax dulu. Kita baru je nak buka segmen kita ni. Sebelum saya terlupa, terima kasih buat rakan setugas saya DJ Zu yang dah teman anda semua seawal 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Sekarang kita ambil alih lah, boleh kan? Jadi macam biasa, untuk hari Sabtu dan Ahad, kita nak minta anda semua untuk rajin WhatsApp konti 0126030603. Jangan ke mana-mana, jom kita layan cinta ya ya ya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Santai hujung minggu bertemankan panel at Negeri FM. Itu dia. Sudah ku tahu Projector Band. Sudah-sudah. Tahu-tahu juga. Sudah-sudah juga. Baiklah. Jom kita lari sekejap. Tak adalah lari. Jom kita tengok. Nak kongsi dengan anda semua tentang keadaan cuaca untuk hari ini. Hari ini hari Sabtu, 12 September. Ramalan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia menunjukkan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat, terutama di kawasan pendalaman, baik sebelah pagi mahupun petang. Untuk belah malam pula, hujan dijangka berlaku di beberapa kawasan pendalaman. Suhu hari ini dijangka sekitar 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi kalau nak keluar, nak kerja, nak berniaga atau nak bawa anak jalan-jalan, payung jangan ditinggalkan dalam kereta, ya. Payung tu memang kena sedia dekat dalam kereta, tapi kalau keluar janganlah tinggalkan kat dalam kereta. Kereta tak memerlukan payung. Yang memerlukan payung adalah kita sendiri dan juga anak-anak kita. Kalau nampak langit tu dah gelap, jangan tunggu hujan turun baru nak cari tempat berteduh, ya. Okey, dan yang memandu, hati-hati dekat atas jalan raya kalau hujan turun. Bawa slow-slow, yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Itu sebersedikitlah perkongsian info untuk hari ini, info cuaca kita. Dan kalau pernah tengok dekat Sungai Gadut ni, memang macam mendung je, kan. Dia panas tapi dia mendung sikit, sebab kita jerebu lagi. Dan cuma sedikit rasa, orang kata macam happy sikit lah sebabnya hujan. Hujan kan pagi tadi, kan. Pagi tadi kita hujan, alhamdulillah. Setelah beberapa hari kita tak hujan dan jerebu mula tebal. Kita lalu dekat lingkaran, jalan lingkaran, kan. Tengok hospital pun tak nampak. Hospital Tuanku Jaafar pun tak nampak disebabkan jerebu. Jadi buat anda semua, hati-hati kalau sedang memandu. Jangan lupa, air kena bawa. Minum air secukupnya, jangan tunggu haus bau nak minum, tak boleh. Okay, air tu kena kerap minum, sebabnya boleh jerebu ni dan kita punya udara yang sedang tidak sihat ni boleh menyebabkan kita sakit tekak, sesema, ini semualah ni, batuk. Lagi-lagi sekarang musim demam juga. Jadi semuanya kena jaga. Okay, jadi sama-sama kita jaga diri kita supaya sentiasa sihat, insyaAllah. Jadi jom kita layan dulu Sayang I Love You dari Chombi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai

0: Itu dia, pulang. Ha, jom kita pulang. Tak boleh pulang lagi. Santai hujung minggu baru temankan Pana at Negeri FM. Ha, baiklah, jam menunjukkan 12.45 minit tengah hari. Buat anda semua yang perut dah keroncong-keroncong tu, jangan lupa pergi makan, beli makan. Yang dekat rumah tengah nak masak ke kan? Ataupun tengah fikir lagi ni, menu apa nak masak kan? Jangan lambat-lambat. Ha, sebab dah nak jam 1. Risau, sekejap lagi berbunyi perut tu kan. Isi perut dulu. Tapi kalau dah isi perut, sekejap lagi jangan ngantuk pula. Okay, kita makan untuk hidup. Bukan makan untuk kenyang. Baiklah, kejap lagi kita nak kongsi lagi. Ada cerita yang menarik dan juga informasi yang best buat anda semua yang mana belum lagi follow laman sosial Negeri FM. Boleh cepat-cepat pergi follow. Senang je type Negeri FM Official. Dia akan keluar dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook, dekat YouTube. Okay, sebab dekat sana banyak update-update yang terkini dan cepat. Lagi-lagi untuk kita punya acara, bukan acara, untuk kita punya majlis malam ini pun akan diupdate juga dekat sana. Majlis apa, acara apa, betul tak? Sekejap lagi kita kongsikan dengan anda semua. Ya, baik, Pana nak kongsi dengan anda tentang info trafik. Kalau Pana tengok kat sini, dekat Sungai Gadut ni boleh nampak highway tau. Okay, jam. Saya rasa tu nak menghala ke Melaka ataupun Pedas Linggi lah. Okay, sebabnya dekat sini kalau Pana tengok dari Plus Line memang ada beritahu. Okay, lorong kiri daripada arah Senawang ke Pedas Linggi ditutup. Lorong kiri. Okay, sebab ada pemasangan lampu solar LED. Okay, jadi trafik memang sangat-sangatlah sesak. Dan juga ada juga dekat sini. Okay, dari arah utara. Arah utara dari Simpang 4 ke Pedas Linggi pun sama, lorong kiri ditutup, trafik sesak. Okey, buat anda semua yang hari ini nak ke mana-mana tu, plan dululah. Okey, ada yang kerja-kerjalah, yang mana nak keluar bawa anak-anak jalan-jalan boleh. Cuma plankan betul-betul. Sebabnya mesti ada juga ujung-ujung minggu ni ada yang nak ke Melaka kan, ada yang nak ke KL, ada yang pusing-pusing juga kat Seremban. Seremban pun ada juga jalan-jalan yang jam. Macam saya nak datang ke Sungai Gadut tadi pun jam juga. Macam biasalah, dari Senawang nak ke sini memang akan jam sikit. Ya, jadi jangan ke mana-mana. Okey, pastikan anda nak ke mana-mana, plan dulu. Okey, lepas tu bolehlah pergi. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, kejap lagi kita sambung lagi ya. The Graph FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, Assalamualaikum semua. Saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: 1, 2, 3, go! Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

0: Tiap Santai Negeri FM. Itu dia lagu untuk Adinda. Adinda mana? Sini Adinda. Baiklah, kejap sahaja lagi, tepat pada jam 1, kita akan mengikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM, manakala masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 1.11 minit tengah hari. Jadi buat anda semua, jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita akan bermain-main lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu yang best, cerita yang menarik. Buat anda semua yang ada apa-apa cerita ataupun ucapan nak dikongsikan bersama, boleh terus WhatsApp Konti 012-603-0603. Jadi jangan ke mana-mana, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari Litar Iconic Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship Supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!
4: Havana, oh nana. Hey. Half of my heart is in Havana, oh nana.
5: 1, 2, 3, go.

Malaysia teroka kerjasama baru di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Irwansyah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Disiasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Ten Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awam mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Chamber AD Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Muhammad Shahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
3: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Bila cinta di dusta. Yang ni yang versi yang barulah. Okay. Dari Azam. Jadi buat anda semua yang mana nak WhatsApp Konti, boleh terus WhatsApp Konti 0126030603. Kejap lagi Pana akan bacakan kiriman-kiriman WhatsApp anda semua. Yang mana nak kongsi ucapan ke, nak kongsi hari ni buat apa, pergi mana pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita sama-sama akan orang kata siarkan ke udara kan. Mana tahu ada special request ke kan, special ucapan ke, hari ni ada birthday ke kan. Boleh je WhatsApp Konti, jangan malu, jangan segan. Sebab kita belum je buat live TikTok lagi. Jadi kita nak anda semua rajin-rajin untuk WhatsApp Konti. Lagi senang 0126030603. Baik, untuk hari ini 12 hari bulan 9, itu hari Sabtu. Nak juga jemput anda semualah. Kalau tak tahu nak ke mana kan, malam ni boleh datang ke auditorium Tuanku Puan Cik Negeri 9 Sonang Cito. Ada okay, ni RTM ni malam ni. Sebab apa? Ada bintang kecil. Jadi datanglah kan, kot tak ada buat apa-apa tu, bawa anak-anak datang sini. Boleh tengok orang kata persembahan bintang kecil kita. Bukan calang-calang tu. Tu pasal hari ni saya datang kau tengok apa, jalan tutup sana tip sini tip. Oh rupa lupa. Jadi kalau tak ada ke mana-mana, boleh datang sini ke RTM dekat Sungai Gadut ni yo. Senang, tak susah pun. Kalau tak ada pergi mana-mana, kalau ada boleh juga tengok ke mana, ke TV 2. Sebab tu suruh download siap-siap RTM klik tu. Tak semestinya dengar radio, boleh tengok TV juga. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan dulu janji kekasih. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Semua seluruh warga Kemenchan Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.
1: Malaysia. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: pahalo.
1: Sorry menanti ayinyo dogeh mak. Anyut pandang lentang pukang. Cam no lah tiasenia tak ancomeh. Kita yang bercadang, orang pula meminang. Somput napeh dibuat eh.
0: Tahlah jam. Tak roti ya mak dengan kau ni dah.

0: sawah-sawah. Lama-lama secokit kau bawa besok.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Itu dia luahan cintaku Izzat Lazim. Baiklah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Klik. Fana ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Buat anda semua yang belum lagi download apps RTM Klik, boleh terus download sahaja dekat Google Play Store ataupun App Store. Baik, dekat sini ada kiriman WhatsApp. Macam biasalah, hari Sabtu dan Ahad kita memang minta anda semua untuk kirimkan WhatsApp. Jangan malas, rajin-rajin kan. Senang saja, WhatsApp konti 0126030603. Kongsikan ucapan ke ataupun apa-apa aktiviti anda untuk hari ini. Boleh je hantar dekat WhatsApp tu kan. Kalau seminggu ni ada cerita yang tak best ke, atau ada cerita yang nak dikongsikan, berita gembira ke, boleh sahaja WhatsApp konti. Kalau kat sini kita ada Pak anda kita dari Felda Palung 8. Okay, hari ni makan lauk ikan sardin sambal je. Lawan dengan pucuk ubi. Allah, sedapnya. Saya baru nak minta ibu saya buatkan. Saya baru je nak minta ibu saya buatkan tu, ha, sardin dengan pucuk ubi. Tapi Pak Andak dah makan dulu. Ya, selamat menjamu selera. Cuaca dokek sini, panik amik. Layan dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih Pak Andak. Rasa nak pergi tengok bintang kecil lah malam ni dokek Sungai Gadut tu, ha. Lama pun lah tak pergi sana. Tak apa nak dikatul. Takut tak kesampaian. Tak sampai, jap lagi dengar kat radio yo. Tak boleh dengar kat radio, tengok kat TV. Macam tu yo. Boleh ke tak boleh? Kalau berkesempatan datang, boleh datang, tak ada masalah. Pintu itu terbuka yo. Hari ni pun banyak tip-tip kan. Nak masuk lift tadi pun ada tip. Tak boleh pula masuk. Boleh sahaja datang memeriahkan. Tapi kalau tak dapat datang, boleh tengok kat TV. Sama yo, sokongnya juga kan, tengok yo juga kan, betul tak? InsyaAllah kejap lagi saya putarkan lagu yang Pak Ndak minta tu yo. Boleh yo. Baiklah, jom kita lain. Bukan Ku Tak Sudi, Degree FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

at Negeri FM. Itu dia, rindunya rindu. Ah, yang lama tak payahlah rindu. Kalau yang sekarang ni kena rindu-rindu. Ah, barulah orang kata hubungan tu baik je kan. Baiklah, buat anda semua yang masih lagi berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM, klik jangan ubah, jangan tukar. Kena stay sampai jam 6 petang nanti. Ya, temankan saya dekat sini sampai petang nanti. Yang mana nak WhatsApp Konti boleh terus WhatsApp 0126030603. Kejap lagi kita nak kongsi dengan anda info-info yang menarik juga. Dan insyaAllah kita ada juga segmen yang menarik untuk anda semua hari ini. Jadi jom kita dengar dulu ni permintaan. Ada permintaan, kita boleh selit, kita selit. Nah, ya, kita siarkan permintaan daripada Pak Baha anda tadi. Dia nak tak suka tak apa. Tu macam bagi tahu je ke? Nak cakap tak suka tak apa. Kalau suka bagi tahu, tak suka pun bagi tahu je. Dan lagu untukmu dari Meet Uncle Hussein. Jadi jom sama-sama kita dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sayangi jantung kita.
1: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koroneri yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koroneri menjadi sempit dan separa tersumbat.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan apa tampi atau tu. Kalau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kalau apa-apa kata.
3: Ya, potih-potih itu kan, jangan nak berlari-lari kau cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia potih kan, duduk dia diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Kita dah dengar tergamak kau. Tergamak, ya. Baiklah, jam menunjukkan 2.39 minit petang. Mana yang baru sahaja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang baru sahaja buka RTM Klik. Assalamualaikum. Terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan juga teman ceria anda semua. Macam biasa untuk hari Sabtu dan Ahad, kita santai hujung minggu. Anda semua bolehlah nak kongsi apa-apa, boleh terus WhatsApp konti 0126030603. Kalau kita dah start buat live TikTok sekejap lagi, bolehlah masuk dekat dalam tu kan. Bolehlah penuhkan ruangan komen, tapi kejap lagi ya. Sekejap lagi kita akan buat live TikTok. Sebab tu kita bagi tahu untuk anda semua yang mana belum follow lagi Negeri FM punya laman sosial, boleh terus follow laju-laju dekat Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Type sahaja Negeri FM Official, dah jumpa dah. Baik, Pana nak kongsi dengan anda semua tentang cuaca kita punya, peredaran cuaca kita lah. Sekarang ni panas kan? Dia jerebu, lepas tu panas, semalam memang betul-betul panas ya. Sebelum hujan lah. So, bila dah hujan tu kita rasa lega lah sikit kan sebab dah hujan. Sebelum tu dia panas betul. Berpeluh-peluh. Kita baru pula nak elok demam. Berpeluh-peluh lah kita ni. Okay, macam boleh goreng telur. Dia punya panas tu kan. Okay. Tapi ini bukan sekadar perasaan kita sahaja. Ada perkembangan baru mengenai fenomena Super El Nino. El Nino yang dijangka akan berlaku dengan intensiti yang sangat kuat untuk penghujung tahun ni. Menurut Met Malaysia, keadaan ini berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering. Dan beberapa kawasan di Malaysia berkemungkinan merekodkan suhu mencecah 40 darjah Celsius atau lebih. Terutama dalam tempoh panas antara Januari hingga Mei untuk tahun depan lah. Okay, jadi orang negeri, jangan ambil ringan. Banyakkan minum air. Okay. Alright. Paling penting, jimatkan juga penggunaan air kita. Elakkan aktiviti dekat luar. Kalau tak ada benda yang penting kan, tak perlu buat aktiviti dekat luar pun. Okay. Sebab cuaca kita ni tengah terik dan jerebu. Tengah terik, tengah panas terik, tengah tak sihat. Jadi kalau tak banyak aktiviti kat luar, tak penting, tak payahlah buat aktiviti dekat luar. Jadi kita sama-sama jaga diri, jaga keluarga, sebabkan cuaca makin panas, bukan setakat kipas je yang kena pusing laju, bil elektrik pun akan berpusing laju. Jadi sama-samalah berjimat cermat juga. Okay, memang aircon tu digunakan untuk sejukkan kita. Tapi kalau dah 24 jam buka, risau. Bil melambung nanti. Sama-sama kita mengingat sesama kita. Baik, jangan ke mana-mana je, kita layan dulu Retak Hatiku. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah.
2: Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Santai hujung minggu bertemankan banyak at Negeri FM. Ha, itu dia irama kita dari Aiman Tino. Baiklah, jam menunjukkan tepat kejap lagi pukul 3 petang. Ha, jadi dah start kita masuklah sikit-sikit. Ya, retro rock boleh tak? Bak kata Pak Andak dia nak dengar lagu yang orang kata retro rock kan? Boleh. Tapi sekejap saja lagi pukul 3:30 kita ada sesuatu nak kongsi dengan anda semua yang paling penting menarik. Jadi anda jangan ke mana-mana. Jom teruskan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Saya Afi. Aku nanti dengan nama iPhone. Waktu bawa kereta, bayar tau. Ingat ya, uang yang tersayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afi, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Tahu sebenarnya kan, makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Baiklah, jam menunjukkan 3:33 minit petang. Sebenarnya Pana nak bagi tahu, tadi kan kita memang dah bagi tahu anda semua, kita ada yang istimewa nak kongsi dengan anda semua untuk hari ini. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click. Okey, hari ini Pana sebenarnya untuk petang ni kita tidak keseorangan. Okey, kita nak juga, kita ada segmen Biz News sebenarnya. Untuk anda yang tak tahu, okey, ataupun apa tu kan? Jadi ni kita nak kongsi dengan anda semua. Sebabnya saya tak keseorangan. Okey, saya ada bawa tetamu istimewa untuk hari ni. Okey, sebab bila kita sebut pasal sambal je, mungkin kita akan fikir sambal, benda yang sama ataupun perkara yang biasa. Tapi di sebalik satu packaging ataupun botol sambal ni, orang kata sebenarnya ada cerita tentang resepi dia, tentang dia punya branding, tentang dia punya, orang kata, pengalaman-pengalaman dia kan. Macam mana boleh tercetusnya ada sambal ni. Kalau macam saya, sinonim lah sebenarnya sambal ni kan. Sebabnya kita, yelah, sambal makan dengan nasi kosong pun sedap kan, makan dengan telur pun sedap. Jadi kita nak bawa seseorang yang orang kata mungkin anda juga kenal. Okay, alright, selamat datang ke Negeri FM buat Puan, Puan Natasha Iqbal. Ini ya, kita bawa masuk, apa tu, Captain Sambal. Captain Sambal kan. Sekejap.

0: Jadi kita bawakan Puan Natasha Iqbal, iaitu daripada Captain Sambal. Selamat datang Puan.
1: Hai Fana.
0: Okay, alright. Jadi macam hari ni, kedatangan Puan hari ni memang kita sangat-sangat mengalukan lah. Sebenarnya nak tahulah, saya sangat-sangat nak tahu ni tentang sambal. Kenapa nama Captain Sambal? Sebab saya adalah juga research kan. Adalah nama-nama yang menarik menyebabkan saya macam, kenapa buat boleh tercetusnya nama tu?
1: Nama
0: macam
1: Captain
0: tu.
1: Sambal tu?
0: Ya, Captain Sambal. Lepas tu kan ada business class kan, tak
1: ada
0: silap.
1: Ada business, ada first class, ada regular.
0: Yes, ada macam dia bukan sambal je ni, nak bawa terbang sekali ni. Jadi boleh Puan Natasha ceritakan sedikit dengan kita, okay? Macam mana sebenarnya permulaan Captain Sambal? Okay, sebelum Captain Sambal, maksudnya memang dah lama buat sambal ke, buat suka-suka ke, atau macam mana ke kan? And then masa mula-mula perniagaan, apakah cabarannya? Boleh ceritakan dengan kita semua dekat dan pendengar-pendengar kita nak dengar juga.
1: Okay, boleh. Okay, untuk Captain Sambal sebenarnya diterajui oleh dua orang lah, founder dia Captain dan saya Natasha. Kalau diikutkan sebenarnya kami dua-dua daripada bidang yang sangat berbeza. Tak ada kaitan dengan sambal pun sebelum ni. Captain is a pilot. Memang dalam 12 tahun dalam aviation as a captain.
0: Faham.
1: Saya adalah seorang marketer, I'm a head of marketing dalam salah satu TikTok agency sebelum ini. Jadi kami datang daripada career dan juga path yang completely berbeza. Tetapi untuk captain, bermulanya Captain Sambal adalah disebabkan PKP pada waktu itu apabila COVID menyerang.
0: Faham.
1: Jadi dia antara salah seorang daripada pilot yang retrench. Jadi permulaannya pada 2020 sebenarnya captain dia terdetik untuk bila dia retrench kan, dia mulakan perniagaan sambal sebab antara kebolehan dia selain pada buat kapal terbang adalah masak. Bagi yang dia minat. Kebetulan dia ada resepi daripada, dia belajar masak pada nenek dia. Kemudian dah ada minat, dia buat orang kru-kru lah actually datang. Cerita
0: betul.
1: Dengan dia kata, sambal dia sedap, boleh continue ni, boleh jual. Jadi dia buat dalam kuantiti yang tidak terlalu banyak, tapi dengan nawaitu pada waktu itu adalah untuk bantu kru-kru dalam aviation keliling dia lah, dalam tim-tim dia untuk mencari rezeki lebih. Jadikan agent apa semua. Tapi pada waktu tu dia tak ada tim. Jadi bila seorang masak sambal, sambal ni kan masak lama.
0: Ya, betul.
1: Bila cili, dia memang kena masak lama. Kalau betul. Tak nanti boleh sakit perut.
0: Betul.
1: Jadi bila dia seorang tu, dia tak boleh nak continue. Disebabkan tak ada tim untuk bantu dia. Jadi it doesn't last so long lah, dalam 6 hingga 8 bulan dia buat pada waktu itu. Kemudian masing-masing saya pun dalam career saya, dia pause sekejap pada waktu itu. 2024 Captain Sambal bermula semula. Dia mulakan sebab Captain agaknya main TikTok.
0: Okay, faham.
1: Dia main TikTok, dia dapat encouragement daripada orang keliling dia, why not berniaga semula sambal di TikTok. Jadi dia pun mulalah untuk berniaga. Tapi Captain ni orangnya pemalu. Sehingga hari ini saya tak ada siapa kenal siapa muka Captain, kecuali siapa yang nampak kita dekat luar lah. Kalau di social media memang tak ada. So dia pemalu di depan kamera. So pada waktu tu dia start dalam 2024 September macam gitu. March dia cari kawan dia, minta untuk carikan marketer untuk membantu. Di situ Captain approach saya.
0: Faham.
1: Dia approach saya dan kami pun mulalah planning kepada Captain Sambal, apa yang kita nak buat, how do we market dalam TikTok, macam mana. Tetapi faham. Bila kita bercakap tentang sambal ni, market sambal quite big.
0: Betul.
1: Banyak orang jual sambal di mana-mana dan semua sambal untuk saya sedap.
0: Betul.
1: Setiap orang ada peminat. Betul. Dia sendiri. Setengah orang suka sambal A, semua betul. Suka B, ada setengah suka pedas, setengah betul. Suka manis. Jadi bila saya jumpa Captain, soalan pertama saya, apa special sambal awak? Kita pun tak teringin nak rasa
0: betul.
1: Pun
0: betul.
1: Sebab dia datang sebagai klien pada waktu tu kan. Tak teringin lah, saya tak rasa. Dia kata tak, dia tak boleh nak cerita sedap sambal dia, tapi rasalah. Ambil saya 3 hari jugalah. Lepas tu baru saya buka, saya rasa macam sambal dia boleh go. Sedap sambal dia. Saya guna sambal dia untuk masak nasi goreng boleh, buat sambal paru boleh, bukan makan saja. Jadi saya pun tertarik. Kita buat planning, kita try go. Tapi nak break market tu sangat-sangat susah.
0: Betul.
1: Bila dalam social media, so I did a lot of research waktu tu. Tapi memang susah lah. Dalam bulan 3 nak pergi ke bulan 6 tu, sebenarnya kami dah give up. Kami dah give up. Team yang ada pun tengok sale tak berapa nak ada. Jadi team kami dah 5 orang waktu tu, termasuk kami. So ada 3 orang lagi dah berhenti. Jadi kita pun let them go lah. Sebab kita tahu sambal kita tak ke mana.
0: Betul.
1: 30 hari bulan 6 sepatutnya sambal itu ditutup. 27 hari bulan 6 dia call saya tengah hari, sambal ada lagi 80 bottle.
0: Okay,
1: boleh tak you buat live, jual lah berapa yang ada daripada membazir. Saya buat live nak dijadikan cerita rezeki Allah pada waktu itu. Tiba-tiba live saya itu meletup.
0: FYP lah
1: di TikTok. Faham. Dan kami dapat order daripada 80 yang ada tu dapat lebih daripada 300. Dan berterusanlah sehingga hari ini. Alhamdulillah. Patutnya nak tutup tu 3 hari sebelum Allah bagi rezeki.
0: Faham.
1: Patutnya masing-masing dia nak continue ke arah
0: patutnya
1: lain.
0: Patutnya nak habiskan yang 80 botol tu sahajalah. Betul tak? Lepas tu nak tutup lah kan?
1: Sepatutnya.
0: Faham.
1: Tapi itulah kita merancang, Allah bagi jalan lain.
0: Ya, betul. Jadi itu maksudnya cabaran pada permulaan kita nak buat bisnes ni. Sebenarnya macam-macam cabaran dia untuk buat bisnes ni sebenarnya. Bukan sambal je.
1: Betul.
0: Semua sebenarnya. Okey. Baik. Itu sedikit perkongsian daripada Puan Natasha Iqbal kita. Jadi jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita sambung lagi. Kita rehat dulu kejap Puan . Boleh? Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia dari bawah. Jadi kita masih lagi bersama dengan Puan Natasha kita, iaitu daripada tim lah, salah seorang tim daripada Kapten Sambal kita. Buat pendengar-pendengar semua, tahu ke tak tahu, cuba try pergi cepat. Pergi tengok dekat TikTok kan, type Kapten Sambal ni apa, macam mana rupanya. Tapi tak payah susah-susah. Nak bagi tahu anda semua juga, selain boleh dengar dekat radio, okay, dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, anda semua boleh juga menonton kami secara live di Facebook Negeri FM Official. Boleh tengok muka saya, boleh tengok muka Puan Natasha kita macam mana kan. Sambil-sambil tu boleh penuhkan ruangan komen juga. Okay, baik Puan, kita kembali balik tentang Kapten Sambal ni. Apa yang saya tertarik dekat sini lah kan, dia punya nama tu Kapten dah kan, tapi orang kata dia macam mana nak cakap, ada business class, ada first class, ada ekonomi. Ni nak pergi terbang ke macam mana sebenarnya? Nak juga tahu kan. Jadi macam mana orang kata boleh ambil konsep penerbangan bawa kepada sambal. Okay, lepas tu apa beza setiap kelas-kelas tu? Dia dah naik kapal terbang ni, dah kena cakap itulah. Kelas-kelas dah. Dan kalau pendengar-pendengar kita ataupun saya ataupun semua orang, rakan-rakan kerja Negeri FM nak mencuba, yang mana satu patut dulu kita cuba? Jadi Puan boleh jelaskan ataupun terangkan dengan kami semua. Silakan Puan.
1: Selalu saya terangkan kenapa wujudnya term-term kita di dalam Kapten Sambal, which is kita ada business class, ekonomi, kita ada turbulence, kita ada first class. Okay, pada awalnya kita sebenarnya jual sambal kita last year di dalam botol. Okay, botol kaca. Kemudian it is to a point, waktu tu saya berbincang dengan Kapten, saya kata awak adalah, kita dah buat nama Kapten Sambal. Jadi we came up with the decision that we shall bring aviation concept ke dalam sambal kita. Jadi kalau sebenarnya, hari ni saya buat satu pula, tertinggal yang lain. Kalau tengok sebenarnya daripada packaging kita, semuanya ada perceritaan penerbangan. Macam ini dekat hangar. Ini tempat parking sambal. So kita ada dekat departure, kita ada dekat dalam cabin. Okay, jadi itu adalah konsep dari segi packaging kita. Packaging kita semuanya berbeza. Ada cerita konsep aviation juga. Bila kita masuk kepada set-set kita, so set kita, bila kita cakap ada ekonomi, business dan first class. Ekonomi dalam penerbangan pun adalah kelas biasa, kelas yang pada awalnya, which is satu sambal. Saya boleh pilih sambal hijau, sambal merah, sambal hitam, ibu sambal. Beli satu-satu.
0: Faham. Itulah maksudnya kalau ekonomi ni tadi, ekonomi kelas tu, maksudnya beli class. Satu-satulah. Faham.
1: Bila dia upgrade kepada business class, orang boleh dapat 3 sambal dalam satu set tu. So boleh pilih nak mix sambal ataupun sambal the same flavor punya sambal.
0: Faham.
1: Tiga hijau ataupun ambil 3 hijau, satu hijau merah petai, tapi 3 lah.
0: Faham.
1: Kemudian kita upgrade lagi, which is yang paling mahal lah sepatutnya, first class. Tapi first class kita boleh dapat 4 sambal di dalam dalam set itu. Dan juga dalam first class terbahagi kepada 3 pula waktu tu. Kita ada concept aviation kita masukkan, kita ada turbulence, kita ada thunderstorm, dan juga kita ada wind shear. Jadi semuanya adalah bahasa-bahasa yang Kapten lah faham.
0: Betul.
1: Mungkin kita tahu turbulence lah.
0: Betul.
1: Sekarang ni kau tanya saya balik apa itu wind shear, saya dah lupa dah.
0: Faham. Faham. Tapi dia sebenarnya samalah macam konsep kita membeli biasa. Yes. Cumanya dia nampak classy lah sikit bila kita ubah. Faham. Jadi untuk anda semua, jangan rasa pelik pula. Tapi kalau nak rasa macam mana sambal ni kan, macam ala-ala di, orang kata dalam penerbangan lah kan. Boleh boleh tengok, okay, Kapten Sambal kita ni tau. Okay, jangan ke mana-mana, kejap lagi kita sambung balik. Ada lagi sedikit perkongsian kita dengan Puan Natasha. Sambil-sambil tu anda semua bolehlah tengok-tengok kan. Orang kata boleh tinjau-tinjau Kapten Sambal tu macam mana, apa business class, apa orang kata first class tadi kan. Okay, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Yep, Negeri FM masih lagi bertemankan Pana dan juga Puan Natasha dari Captain Sambal. Baiklah, sekarang ni kalau kita tengok kan, rata-rata usahawan makanan semua menggunakan TikTok Live. TikTok, menggunakan platform TikTok lah dan buat live, secara live. Okay, ada juga, masih juga ada lagi yang buat secara offline. Tapi kita nak tahulah juga kan, Captain Sambal sendiri macam mana untuk orang kata menggunakan media sosial untuk membantu memperkembangkan bisnes sambal ni. Jadi apa beza meniaga secara offline dan juga bila buat live? Itu satu. Yang kedua, bila buat live, apa yang paling mencabar? Yang pertama, nak buat orang stay dalam live kita ke? Lepas tu nak buat macam mana yang cakap, nak bagi orang masuk ke? Nak tarik orang masuk? Lepas tu nak buat pula yang duduk dekat dalam live tu, penonton ni bertukar jadi pembeli. Apa cabaran dia? Jadi Puan Natasha kena ceritakan ni. Kita seronok nak dengar ni.
1: Okay. Ini untuk pengalaman saya lah dengan Captain Sambal sendiri, right? Perniagaan sekarang, as we go with the flow, ikut zaman sekarang. Dulu mungkin advertising dalam TV.
0: Betul.
1: Advertising di dalam surat khabar. Tapi sekarang, nak ataupun tak nak, kita dah go above the line lah.
0: Betul.
1: Which is social media.
0: Mm-mm.
1: So, antara platform yang terbaik pada zaman waktu sekarang adalah TikTok. Apa-apa untuk advertising.
0: Betul.
1: Jadi kami memilih online platform TikTok untuk menjual. Cabaran dia adalah bergantung fully kepada online ni. Ada hari yang kita tak live, tak adalah sale.
0: Betul.
1: Dia tak ada sale. Tapi offline juga sebenarnya pada awal kita memang buat fully online. Tetapi in the end we realise that we still need offline. Kita tetap memerlukan offline, sama ada menggunakan agent ataupun berniaga di luar ataupun ada tempat untuk orang walk in, because not everyone is available di dalam online.
0: Betul.
1: Sebab setengah adalah viewers kita, orang yang berusia, setengah orang tidak boleh beli secara online.
0: Betul.
1: Dan kalau dalam online ni, kita berselitkan sikit soalan yang kedua, cabaran online kan.
0: Betul.
1: Contohnya macam makanan, kebanyakan founder-founder seperti kami juga, kami akan mengelakkan menggunakan COD sebab banyak yang case return apa semua. Dan tidak semua orang ada the ability untuk membayar secara online.
0: So QR transfer tu lah maksudnya.
1: Faham? Setengah orang tak ada, setengah orang tidak tahu dan tak pandai. So dekat sini baru kami perasan yang kami sebenarnya kena buka wider option. Because when you go only for online, kita restrictkan kita punya perkembangan online. Perkembangan bisnes tu sendiri. So we decided untuk go both way. Di mana kami start untuk offline juga, dan untuk online lah, kita fokus yang online dulu. Untuk online, kalau katakan tentang cabaran dia, of course restriction kepada pembeli tu agak terhad.
0: Betul.
1: Tetapi branding wise is very very good.
0: Betul.
1: Very very good. Cabaran yang awak tulis, awak listkan tadi Fana, semuanya betul. Which is macam mana nak attract orang.
0: Betul.
1: Macam mana kita nak convertkan kepada sale, nak make people stay in the
0: betul.
1: Life. Di dalam TikTok terlalu banyak host, terlalu banyak entertainment yang ada.
0: Betul.
1: So this is salah satu cabaran yang ada. Kita tak boleh nak cakap bakat ke apa ke, sebab kadang-kadang benda ni saya, untuk saya adalah rezeki daripada Allah. Rezeki daripada Allah untuk kami berada dekat sini. But the thing is, you need to menjual makanan ni, orang tak boleh nak rasa dalam live.
0: Betul.
1: Orang tak boleh nak rasa. Tapi keyakinan saya dan Captain adalah convincing people untuk purchase kali pertama sahaja.
0: Faham.
1: Ini adalah konsep yang saya dengan Captain pegang. Whatever you do Shah, dia selalu cakap dengan saya, you make sure orang beli sahaja dalam live. Pegang itu sahaja. Kali pertama orang masuk, convince dia orang untuk beli dahulu. Once orang rasa, kami yakin orang akan repeat. We are very very confident and proud of our product.
0: Betul.
1: So itu adalah cabaran yang kami letak pada diri kami. Macam mana orang masuk, saya letak target saya.
0: Faham.
1: Saya boleh extend live saya agak lama, janji saya achieve target.
0: Faham.
1: So untuk saya, kalau siapa yang pernah tengok live saya ataupun yang memang suka komedi, boleh masuklah saya. Saya punya lebih kepada komedi. Lebih kepada saya menjual secara outdoor. Saya duduk kat tasik. Jadi saya mendengar secara outdoor. So dia adalah dalam online ni, you kena relate dengan viewers you.
0: Yeah.
1: You kena relate
0: dia
1: dengan
0: ada
1: viewers.
0: Kena ada campur sikit. Lifestyle kita, cara
1: betul.
0: Kita ni bukan sekadar kita duduk dekat office jual je kan.
1: Orang tak nak hard selling. Itu betul. Yang saya perasan. Sebab saya dalam bidang tu juga, dulu ni kita memang train orang untuk hard selling. Orang nak yang lebih santai.
0: Betul.
1: So kita tukarkan kepada konsep tu, tapi rezeki jugalah daripada Allah atas izin dia lah. So berjalan dan okay. Tapi online, macam saya kata tadi, restricted. Jadi kita dah mula kepada offline sekarang, which is kami terlibat dengan event organizer. Kami berjalan setiap pelusuk di Malaysia setiap minggu.
2: Setiap negeri
1: setiap
2: lah.
1: Negeri, setiap negeri. So this Monday kita akan berada dah dekat Terengganu sehingga hari Ahad.
2: Faham. Hari Ahad, hari 4 hari lah kiranya. 5 hari.
1: Setelah 5 hari kami akan ada dekat dataran Teluk Ketapang, dataran pantai Ketapang, Terengganu. Dan hari ini pun kami akan ada meet and greet juga. Siapa yang berdekatan ni untuk pendengar-pendengar radio negeri, kami ada dekat Evocake Pukisan Delight pukul 9 malam ni. Boleh datang ramai-ramai. Kita ada live, kita ada makan-makan dekat sana.
2: Bestnya. Jadi maksudnya offline pun kena buat, online pun kena buat.
1: Bahagiannya adalah branding dan juga selling lah.
2: Betul. Dua-dua sebenarnya memang diperlukan important untuk era zaman yang sekarang ni lah. Kalau macam dulu kita rasa macam kena online je, tapi sekarang ni dua-dua. Kalau you buat physical pun offline sahaja, sebenarnya tak boleh juga. You kena masuk pula dekat dalam online. Betul. Tapi yang dekat online, you tak boleh online saja, you kena masuk pula secara offline.
1: Dua-dua perlu.
2: Jadi dua-dua tu sangat-sangat penting untuk orang kata kita nak kembangkan bisnes kita dan kita nak memperkenalkan produk kita pada orang-orang luar juga. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Jom kita layan dulu TV Karma. Kejap lagi kita sama lagi. The Graph FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yep, kembali lagi kita bersama dengan Puan dekat Konti hari ini, iaitu Puan Natasha Iqbal daripada Captain Sambal. Jadi ramai sebenarnya ada produk sendiri. Kek, sambal, kuih, makanan frozen, apa lagi, macam-macam kan?
1: Betul.
0: Sekarang ni dah orang kata dah meluas. Dia bukan sekadar itu sahaja kan. Jadi, tapi masih takut nak mula. Maksudnya diorang ada, diorang punya apa nak cakap, dia orang dah ada dah ni nak buat kek, ada itu ada ini, tapi takut nak mula dengan secara berkembang dengan besar lah. Okay, alright, dan kalau diberi peluang kembali ke hari pertama Captain Sambal bermula, apakah satu perkara yang anda nak buat tapi cara dia berbeza? Dan yang terakhir sekali, ni soalan saya yang terakhir sekali lah.
1: Okay.
0: Tapi dia nampak macam klise lah tanya, tapi nak juga tanya.
1: Okay.
0: Apakah impian yang terbesar Captain Sambal nak capai ataupun belum tercapai lagi tapi sedang nak capai? Boleh kongsikan sikit dengan kita.
1: Okay, boleh je. Yang soalan pertama tadi, andai kata kita boleh turn back time,
0: betul,
1: apa yang saya nak ubah ataupun do it in a different way. Kalau tanya kepada saya lah tentang Captain Sambal dalam perjalanan kami daripada naik dan juga turun Captain Sambal ni, naik turun dan naik balik lah. Okay, saya akan jawab that I wouldn't want to change anything. Sebab perjalanan itulah learning curve kami. Jadi kami fix apa sahaja yang perlu daripada perjalanan itu sendiri. So if you want to start on something, mulakan, don't be scared. Tapi apa yang perlu diubah, kita ubah pada waktu itu. Because setiap kali dalam perjalanan itu, you akan learn something new. Sama ada dari segi kalau kita jual makanan, packaging, dari segi macam mana kita nak market, time change. Jadi benda semua akan berubah dan you have to learn yourself. You tak boleh mengikut cara orang lain semata-mata. So go with it, jangan takut. Belajar daripada kesilapan, learn from your mistake, tengok apa yang boleh diubah, cuba yang terbaik dan jangan putus doa lah. Macam mana pun saya kalau tanya saya tak nak ubah. Sebab I think we are at where
0: itulah
1: we are.
0: Itulah learning process.
1: Yes.
0: Untuk kita, orang kata nak merangkak tu, itu learning process
1: learning
0: dia
1: process.
0: Lah.
1: Untuk saya, kita ada dekat sini daripada belajar dia sebab dia kesalahan yang kita belajar.
0: Betul.
1: Dahulu.
0: Betul. So, kalau kita tak kuat semangat pun, tak boleh jadi juga.
1: Betul.
0: Kan? Baik, apa lagi impian yang yang rasanya macam sekarang ni sedang nak mencapai, first step adalah memang dah okey lah offline, dah masuk ke event-event. Tu mesti satu pencapaian juga tu sebenarnya.
1: It is. Alhamdulillah sebenarnya kita orang bersyukur sangat. Tapi untuk Captain Sambal dan saya sendirilah, untuk brand ni, kami impikan for this Captain Sambal untuk be a big known aviation concept food distributor. Selain daripada sambal, main kami adalah sambal lah, tapi kami nak dikenali satu hari nanti dah cukup besar where we can be everywhere. Untuk sekarang, walaupun alhamdulillah dalam TikTok, hampir dikenali lah, tak adalah besar sangat. Dalam event kami dah masuk, but we want more than that. Kami nak makanan kami bukan saja sambal, tapi more than that.
0: Faham. Cukup lengkap, complete. Tapi memang macam itulah, business ni sebenarnya kita tak boleh pada situ sahaja.
1: Betul.
0: Kita kena besarkan lagi. Memang kita kena kembangkan secara offline ataupun online, tapi dalam masa yang sama kita kena kembangkan juga dengan menu-menu kita.
1: Betul.
0: Supaya orang lagi kenal. And for sure saya rasa cabin crew pun memang akan ada sambal ni.
1: Memang
0: adalah kan. Sebabnya memang daripada situ juga, dan memang untuk kemudahan mereka juga bawa kan.
1: Betul.
0: Dengan packaging, kalau dia orang travel sekalipun tak ada masalah nak bawa kan. Okay, baiklah. Ada apa-apa sedikit kata-kata terakhir dari Puan untuk pendengar-pendengar kita dengar?
1: Okay, firstly thank you kepada Radio Negeri untuk jemput saya dan Captain Sambal.
0: Sama-sama.
1: Yang kedua, kepada semua pendengar, kalau korang masih belum cuba lagi Captain Sambal, korang boleh dapatkan Captain Sambal dekat TikTok kami, Captain Sambal. Ataupun kalau korang ada dekat Negeri Sembilan hari ni kan, yang berdekatan, datang Bukit-Bukit ramai-ramai. Hari ni kami ada sambal, kami ada meet and greet dengan korang. Cuba sambal kami, ada sambal hijau, sambal merah, sambal hitam, sambal petai, ibu sambal, semua jenis sambal ada, insyaAllah bersesuaian dengan tekad korang. So you guys boleh dapatkan online, offline, boleh datang dekat event kami. Follow je TikTok ada semua perkembangan kami kat situ.
0: Alhamdulillah. Baiklah. Ha, itu dia. Terima kasih Puan Natasha Iqbal dan juga Kapten Sambal. Ha, sebenarnya Kaptennya ada. Okey. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita di Negeri FM. Sama-sama. Semoga terus berkembang dengan lebih jaya dan majunya. Semoga kisah perjalanan Kapten Sambal ini dapat memberi inspirasi juga buat semua yang mendengar mahupun yang melihat kita punya live hari ini, dan juga untuk semua usahawan-usahawan yang sedang membina perniagaan mereka. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar. Allahu

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagogi FM.

0: Santai hujung minggu baru temankan Pana at Negeri FM. Itu dia, terbang tunduk. Baiklah, jam menunjukkan 4.42 minit petang. Assalamualaikum buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Baik yang dengar di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar dekat RTM Click. Pana ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi memilih Negeri FM sebagai teman harian dan juga teman ceria anda semua. Buat anda yang sedang memandu, hati-hati di atas jalan raya. Patuhi peraturan jalan raya. Sama ada bawa kereta ataupun naik motor kan, hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi anda semua. Yang mana tengah kerja, kejap lagi dah nak balik dah. Jangan tengok sangat jam tu. Sebab nanti kita akan rasa macam bila nak balik ni kan? Sebab saya pun macam tu. Jadi kita sama-samalah bekerja. Teman kita dekat konti ni kan? Kalau ada yang sudi nak WhatsApp konti dah petang-petang ni, boleh sahaja WhatsApp konti 0126030603. Pana nak kongsi cerita sikit lah dengan anda semua. Kalau tadi kita dah pun dengar serba sedikit perjalanan dan juga cerita yang dikongsikan daripada perjalanan Kapten Sambal tadi kan. Okay, kita dah dengar Puan Natasha sendiri pun bercakap ataupun beri sebersedikit dia punya pengalaman. Jadi sebenarnya nak berbisnes ni bukannya susah. Kita memang kena mulakan. Kalau kita tak mula, kita tak tahu. Kita kena mulakan. Okay, jangan takut-takut. Kalau memang berminat, dah minat nak buat kuih, nak buat itu, nak buat ini, mulakan sahaja. Jangan rasa tak ada ke orang beli. Ada corona beli kita punya ni kan. Jangan risau. Rezeki tu Allah yang bagi. Kita usaha, tawakal, doa. Itu paling penting. Kalau tak cuba, kita tak tahu. Cabaran akan ada. Mana-mana, kerja ke, meniaga ke, duduk sahaja pun cabaran juga. Cabaran dia sakit belakang, sakit pinggang kan. Semua ada cabarannya. Yang paling penting kita usaha tanpa henti. Itu ialah, itulah paling utamanya. Cabaran nak orang kata nak naik pun ada cabaran. Dah turun pun ada juga cabarannya. Bukan tak ada kan. Sebab kita memang tak boleh lari daripada cabaran-cabaran tu. Jadi semoga untuk anda ataupun usahawan-usahawan dekat luar yang baru sahaja mulakan perniagaan, okay, teruskan usaha, tingkatkan usaha. Jangan mudah putus asa. Okay, sebab kita memang nak orang nak convert orang untuk membeli ni bukan senang. Tapi insyaAllah dengan nawaitu kita tu pasti akan ada sinarnya. Okay, kejap lagi kita sambung lagi. Okay, ada banyak perkongsian. Tapi sebelum saya terlupa, tepat pada jam 5 kita akan mengikuti utama 5 petang menerusi pusat berita RTM. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus setia dengan Panas hingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Malu lah pai ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tu kan cari dari Wan ni atau mana lah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dongan radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dongan Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam
2: mana? Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kau sak ni.
2: Senang kawan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patut uzur dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Selagi bernyawa kita bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patut uzur dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar.

Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patut uzuho dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Selagi bernyawa kita bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patut uzuho dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Baiklah, jam menunjukkan dah pukul 5 dah kita ni. Buat anda semua yang sedang ataupun masih lagi berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 Fana, ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat. Tak lupa juga buat anda yang dengar dekat RTM Klik, walau di mana juga anda berada, tetap memilih Negeri FM sebagai teman harian dan juga teman ceria anda semua. Baiklah pendengar-pendengar semua, Fana nak kongsikan dengan anda semua, kalau anda ada di sekitar Negeri Sembilan ataupun Senawang kan, okay, untuk malam ni dijemput ramai-ramai datang ke RTM Negeri Sembilan ni, ha, dekat tempat kita ni datang. Sebab apa? Kalau pernah tengok ada suasana sekarang ni kan, memang lain macam lah. Dekat bawah bangunan konti saya sekarang ni, okey, dah ramai mula sibuk buat persiapan. Ada yang tengah set up, ada yang ulang-alik ambil barang. Food truck pun satu-satu dah mula sampai. Maknanya apa? Malam ni bakal meriah. Sebab malam ni kita bakal saksikan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan berlangsung di auditorium Tuanku Puan Cik RTM Negeri Sembilan bermula jam 9 malam. Yang menariknya ada 12 orang adik-adik cilik yang bakal berentap di satu pentas, masing-masing bawa impian dan bakat mereka dari negeri masing-masing. Dari Kuala Lumpur, dari Selangor, Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah, Perlis, Perak dan Pulau Pinang, semua dah bersedia tau. Dan dari 12 peserta ni, hanya 4 orang sahaja yang berjaya melangkah ke muncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Jadi kalau anda semua nak tengok, boleh datang dekat RTM Negeri Sembilan ni, dekat Sungai Gadut ni lah, senang cerita eh. Datang ke Sungai Gadut ni kan, boleh tengok sama-sama kita meraihkan, memeriahkan majlis kita ni kan. Sambil-sambil tu kita boleh jadi pom-pom-pom untuk adik-adik kita ni. Kalau tak dapat datang tak apa, jangan risau. Boleh juga tengok kat mana, kat TV 2. Tengok kat TV 2 kan, kita sama-sama saksikan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Jangan tak support ya, kita kena support kita. Jangan ke mana-mana, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari. Aku chill macam gini.

0: kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari Litar Iconic Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4:35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Oh, sorry.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ya Allah, Alhamdulillah. Belum tutup kedai lagi, sabar ya, sabar. Belum lagi, belum lagi. Itu dia tadi, hidup bersama ekspedisi. Kalau kita ni dah hidup bersama ni, mestilah macam-macam kan. Macam-macam cerita, macam-macam orang kata ada pahit, ada manis, ada suka, ada duka. Macam-macam lah kan. Tapi apa-apa pun, dalam kehidupan kita ni tak mudah. Semuanya kena orang kata seiring. Usahanya kena seiring. Paling banyak kena kena berdoa dan juga tawakal. Jadi di petang hari ini, buat anda yang dah dalam kereta nak balik rumah, jalan jam, sabar. Jangan marah-marah. Tak boleh marah-marah. Okay? Sebab jalan kita sekarang ni memang ada jam. Kalau anda tengok dekat hantaran trade ni, Semban hari ni ada apa? Kenapa Semban jam? jadi bawa-bawa bertenang, sabar, tarik nafas, okay, perlahan-lahan. Sebab kita, satu tempat yang kita nak pergi tu, insyaAllah dia tak lari ke mana. Jadi jangan disebabkan kita tak sabar, okay, kita boleh mengundang dan menyebabkan kemalangan. Patuhi peraturan jalan raya, jangan main handphone, okay, jangan lupa pakai seat belt, okay, kalau bawa motor pakai helmet, itu paling penting lah. Apa-apa pun, semoga selamat sampai ke destinasi anda semua. Jadi jom kita layan dulu Kerana Janji, okay. Jangan ke mana-mana, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Baiklah buat semua pendengar-pendengar setia yang setia teman Fana dari jam 12 hingga jam 6 petang ni. Kita dah pun sampai ke penghujung rancangan kita hari ini. Sebelum Fana undurkan diri untuk petang ni, jangan lupa untuk terus berkempen kibar Jalur Gemilang. Sebab apa? Sebab tak lama lagi kita nak sambut Hari Malaysia. Jadi jom kita semarakkan semangat kita. Satu rumah, satu bendera, kibarkan Jalur Gemilang. Dan malam ni kepada yang berkesempatan, jom penuhkan perkarangan RTM Negeri 9 itu ke tempat senilah kan, untuk sama-sama saksikan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 di auditorium Tuanku Puan Cik jam 9 malam. Kalau datang jangan lupa bawa air secukupnya dan pakai pelitup muka sebab keadaan udara kita pun sekarang kurang sihat. Jadi apa-apa pun, jaga diri, jaga kesihatan dan hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan Pana nak cakaplah juga kan, jumpalah lagi kan untuk hari esok di waktu yang sama, 12 hingga jam 6 petang. Walaupun esok hari Ahad, janji kita tetap sama. Kita ceriakan hari Ahad kita bersama-sama hanya di Negeri FM. Sebelum pada undur diri, anda semua jangan tukar frekuensi. Frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Sebab kejap lagi anda akan bersama dengan rakan setugas Pana, DJ Acap, akan menemani anda semua dari jam 6 sehingga jam 12 malam. Jadi Pana undur diri dulu. Bye-bye semua. Kita jumpa esok. Assalamualaikum.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Tak dilupakan juga yang terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, terima kasih tau, dan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Selamat berhujung minggu. Sebentar tadi rakan penyampai Fana telah pun menghiburkan anda menerusi santai 12.6 ya. Dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus terbang ke udara. Kan, untuk edisi Sabtu 12 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, selamat petang, selamat berhujung minggu, selamat bersantai-santai bersama-sama dengan keluarga. Alhamdulillah. Jadi sama-sama kita gunakan cuti kita yang bercuti lah kan, untuk lakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat kan. Kadang-kadang kita Isnin sampai Jumaat dah pun sibuk dengan kerja kan, tak ada masa. Jadi bolehlah gunakan satu hujung minggu ni untuk bawa anak-anak ke, bawa keluarga ke, untuk meluangkan masa bersama kan, untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahmi antara satu sama lain, betul tak?

Baik saudara, insyaAllah sebentar nanti kita ada pelbagai perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang sedang orang kata bersantai-santai sambil dengar Negeri FM pun, terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada anda. InsyaAllah kita ada pelbagai lagu-lagu yang terbaik saya kira untuk anda semua. Yang mana nak hantarkan ucapan selamat petang ataupun nak hantarkan lagu permintaan anda, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Alright, drama band, cerita dia.

0: kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Lahiri diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
3: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

Negri FM ingat sampai bila-bila 6.30 minit petang. Sebentar tadi Ratu Rock Tanah Air kita Ella Puteri Kota baru saja menghiburkan anda untuk jam yang pertama kita bersiaran untuk hujung minggu anda Sabtu 12 September 2026. Kemeriahan debaran bintang kecil 2026 ya untuk zon Semenanjung sudah pun terasa kehangatannya. Kan sebab berlangsung di kompleks kita orang sekarang ni. Kan kemeriahannya dengan adik-adiknya membuat sesi soundcheck kan. Beberapa kali jugalah saya ikuti diorang. Sangat hebat. Mempersonakan penyampaian nyanyian diorang. Jadi apapun, saya pun tak sabar sebenarnya nak tengok, nak tonton malam ini ya. Menerusi anda boleh saksikan di TV2 bermula pukul 9 malam ya. Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Kat sini lah, dekat sini berlangsungnya, dekat Audi kita orang, dekat auditorium kita orang. Jadi apapun kepada anda semua yang tidak berkesempatan untuk hadir, anda boleh tonton ya menerusi TV2 bermula pukul 9 malam. Macam-macam pengisian ada. Kan anda boleh saksikan juga persembahan adik-adik kita. Ada 12 orang kesemuanya yang mewakili zon Semenanjung, mewakili negeri masing-masing, dan 4 orang sahaja yang akan dipilih untuk pergi ke peringkat seterusnya. Akan jadi apapun, doakan adik Aryan kita yang mewakili Negeri Sembilan, yang mewakili Negeri FM untuk debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Okey, yang akan berlangsung malam ni. Jadi apapun, kita ucapkan selamat maju jaya buat adik-adik kita kesemuanya. Kan untuk persembahan malam ni buat yang terbaik. Kan aku kata enjoy, buat persembahan tu enjoy walaupun pertandingan, tapi kita kena orang kata enjoy lah kan. Untuk pertandingan debaran Bintang Kecil 2026 untuk peringkat zon Semenanjung, 4 orang sahaja ya yang akan dipilih, yang akan pergi ke peringkat seterusnya. Jadi apapun, sama-sama kita doakan dan sama-sama kita berikan sokongan yang padu untuk adik-adik kita. Alright. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan juga dari semasa ke semasa berkenaan debaran Bintang Kecil 2026 peringkat zon Semenanjung. Alright, sedikit perkongsian berkenaan info trafik buat pengguna-pengguna Lebuhraya Utara Selatan ya. Di NKVE arah selatan di kilometer 13.4 ya, dari Subang menuju ke Sungai Buloh Hospital, ada lorong kanan yang terhalang di sana. Trafik dalam keadaan yang kawal. Jadi apapun, pastikan anda ambil maklum sekiranya ada kemalangan yang berlaku. Pastikan anda kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, itu pun penting. Dan elakkan tukar lorong secara mengejut berhampiran lokasi kejadian. Dan yang paling penting, patuhi arahan petugas dan juga papan tanda yang telah pun disediakan ya, trafik di lokasi. Alright. Dan juga berkenaan lori terbakar saudara, di Ilit di kilometer 40.3 arah utara dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Serenia. Berkenaan lori ini, kalau kita tengok, menyebabkan lorong kecemasan terhalang, trafik juga dalam keadaan yang sesak. Jadi apapun, anda ambil maklum ya berkenaan laluan-laluan yang saya telah pun saya sebutkan sebentar tadi. Dan juga buat pengguna-pengguna Lebuhraya Utara Selatan, kalau terasa letih ke, mengantuk ke, tak kira lah kat mana jua destinasi anda, okey, pastikan anda rehat seketika. Petang-petang macam ni biasalah, kadang-kadang kita mengantuk, kadang-kadang lesu semasa memandu kan, sebab dah seharian kita berjalan kan, kena pula bawa lupa makan. Rehat dahulu di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ataupun di kawasan yang selamat lah. Okey, rehat kejap, pergi mandi ke, ada yang mandi. Kadang-kadang saya ada juga tengok kan, ada pemandu-pemandu ni, dia rehat kejap, lepas tu dia pergi mandi, lepas tu dah segar, minum kejap, minum kopi ke dulu kan, lepas tu teruskan perjalanan. Alright, apapun, kami sentiasa mendoakan buat anda semua, tak kira ke mana juga destinasi anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright, jadi jangan ke mana, 6.35 minit petang, kita nak teruskan hiburan kita yang terbaik untuk petang ini, persembahan lagu yang berbeza
bertajuk Cinta di Akhir Garisan, nyanyian Aisyah Retno, Masya Milan, Adira dan juga Nadira. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official.
5: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi
2: kami tetap anak Malaysia.

Negeri FM yang sampai bila-bila, persembahan Nadira Cuba Jadi Aku baru saja menghiburkan anda saudara, membawa kita ke pukul 6.59 minit petang, hampir masuk ke jam yang kedua kita bersiaran. Jadi apapun, kepada anda semua terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Sedikit perkongsian saudara berkenaan indeks pencemar udara ya, di beberapa kawasan kalau kita tengok perkongsian di berita RTM ya, pada tahap yang sangat tidak sihat di Sarawak, di IPD Serian dengan bacaannya 236, kan agak tinggi. Jadi apapun, mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar yang ada kawan-kawan, ada ahli keluarganya yang berada di sana, jangan lupa untuk nasihatkan minum air secukupnya, pakai pelitup muka kan, untuk perlindungan diri mereka, kan sekiranya ada tanda-tanda sesak nafas, demam yang berlarutan, pening-pening, dapatkan boleh pergi cepat-cepatlah ke fasiliti kesihatan ya, untuk buat pemeriksaan. Kita takutlah perkara-perkara yang tidak diingini. Alright, jadi apa pun yang paling penting, utamakan keselamatan, tingkatkan keselamatan anda semua. Alright. Dan di Sarawak juga, bacaan tidak sihat ya, di Seri Aman dengan bacaannya 199, Samarahan 176, Kuching 174, Serikei 115, berada pada tahap yang tidak sihat. Alright, jadi pastikan kita ambil maklum. Dan kalau kita tengok, alhamdulillah, malam tadi pun di Negeri Sembilan, saya kira di kawasan Seremban hujan kan, alhamdulillah sedikit sebanyak dapatlah mengurangkan bacaan indeks pencemar udara kan. Jadi apapun, yang paling penting, kalau nak buat aktiviti di luar rumah, minum air masak secukupnya. Alright, yang paling penting, jaga keselamatan diri anda. Bagi Seremban dan juga Port Dickson, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.14 minit malam. Jadi apapun, jangan lupa untuk terus ikuti kami juga secara stream di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Tentang Bulan, Negeri FM.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM hingga sampai bila-bila yang kau redoi. Nyanyian Ariana dan juga Amanda baru saja menghiburkan anda, saudara, membawa kita ke pukul 7.38 minit malam menerusi ekspresi hujung minggu anda untuk edisi hari ini, saudara, Sabtu 12 September 2026 bersama Anti Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, 7.14 tadi telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Seremban dan juga Port Dickson. Jadi apapun, saudara, sama-samalah kita sentiasa memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, insyaAllah, dan sama-sama kita mendoakan semoga kehidupan kita sentiasa sejahtera dan juga mendapat kerahmatan olehnya. Amin, amin, amin. Jadi anda pun, anda boleh terus ikuti kami juga ya menerusi aplikasi media sosial di platform Facebook, di YouTube kan, untuk anda ketahui berkenaan aktiviti-aktiviti yang kita akan laksanakan. Alright, jadi jangan ke mana, kita berhibur dulu dengan persembahan Maizin dan juga Haris J, Colby Fee Madinah, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

perempuan ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak jaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Ne Graven ingat sampai bila-bila. Amir Jahari, Hasrat. Sebentar tadi saudara baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 8.06 minit malam untuk jam yang ketiga kita berseran menerusi edisi hujung minggu anda, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apapun, terima kasih yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7.

Saudara, jangan lupa Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Sama-sama kita berikan sokongan buat peserta-peserta kesemuanya. Kan lebih-lebih lagi kepada adik Muhammad Aryan Zuhair. Ataupun lebih mesra dipanggil Aryan ya, yang membawa cabaran Negeri Sembilan yang mewakili Negeri FM untuk Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Berusia 12 tahun, mula menunjukkan minat dalam bidang nyanyian sejak berusia 7 tahun. Nampak tak betapa hebatnya minat untuk minat tercetus ya selepas melihat penyanyi tersohor negara Datuk Jamal Abdillah yang beraksi di kaca televisyen. Dan sejak itu ya, adik Aryan kita menyuarakan hasrat kepada ibunya untuk mengikuti kelas vokal dan terus mengasah bakat sehingga berjaya melangkah ke pentas Bintang Kecil RTM. Jadi untuk persembahannya, adik Aryan kita memilih lagu yang akan membuat persembahan nyanyian asal Amir Masti, lagu yang bertajuk Nur Cinta. Kan katanya lah dia ada kongsikan lagu tu dipilih kerana mempunyai nada-nada tinggi yang mencabar dan juga sesuai untuk Aryan mengetengahkan kemampuan vokalnya. Jadi apapun saudara, jangan lupa orang Negeri Sembilan berikan sokongan kepada adik Muhammad Aryan Zuhair dalam Debaran Bintang Kecil 2026 yang berlangsung di sini di Auditorium Tunku Puan Cik. Dan juga anda boleh saksikan ya menerusi saluran TV2 RTM. Jadi apapun, jangan lupa untuk kita beri sokongan buat adik-adik kita yang lain juga. Apapun adik-adik kita, buat yang terbaik. Negeri Sembilan pula Negeri Sembilan di belakang Aryan, kita buat sampai jadi. Adik-adik kita akan membuat persembahan gilirannya nombor 7. Jadi apapun, sama-sama kita doakan adik Aryan kita dan juga kesemua peserta-peserta cilik kita untuk Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Alright, kita nak teruskan hiburan nyanyian Nazirul Syahiran featuring Amira Syahira dan juga Nasrul Syami, lagu yang bertajuk Common Sense of Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM. Allah loves y'all.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله تهنئ شريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن. من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit.

kitta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
2: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
1: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

Negeri FM hingga sampai bila-bila. Via Valen baru saja menghiburkan anda. Sayang membawa kita ke pukul 8.48 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM untuk jam yang keempat kita bersiaran tepat pada pukul 9 malam nanti. Utama 9 malam pula akan terus menemani anda untuk sama-sama kita ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara dan juga info sukan. Alright, tepat pada pukul 9 malam nanti saudara, jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti debaran bintang kecil Zon Semenanjung untuk 2026. Jangan lupa untuk mendoakan dan juga berikan sokongan buat adik Aryan kita yang mewakili Negeri Sembilan, yang mewakili Negeri FM untuk kali ini. Jadi anda boleh tonton ya tepat pada pukul 9 malam nanti menerusi saluran TV 2 RTM dan juga anda boleh ikuti di RTM Click. Kan untuk sama-sama kita ikuti, kita nak tengok sendiri kehebatan adik-adik peserta-peserta bintang kecil untuk kali ini. Alright, dan kalau kita tengok ya, adik Aryan kita akan membawa dua buah lagu, akan mempersembahkan dua buah lagu. Lagu yang pertama jadi akan secara solo lah kan. Lagu yang pertama nyanyian Amir Masti. Kan nak tahu tajuk dia apa, nanti anda boleh nantikan persembahannya nanti. Dan lagu yang kedua pula trio gabungan Aryan, lepas tu wakil dari Negeri Perlis Inara dan juga adik Akilah dari Perak. Dia akan trio lah, gabungan kan, nyanyian tiga orang dan akan mempersembahkan lagu yang bertajuk Ucapkanlah Mr. Cinderella. Jadi apapun sama-sama kita doakan buat adik Aryan kita yang mewakili Negeri FM, dan juga kita doakan juga buat adik-adik kesemua peserta-peserta debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Alright, 8.50 minit malam, kita nak teruskan hiburan nyanyian Naira, Romeo dan Juliet. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Dua belas bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

Bukan menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang ikuti kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Selamat berhujung minggu. Selamat beristirahat, bersantai-santai untuk malam ni. Jadi apapun kepada anda semua, semestinya kita ada pelbagai perkongsian untuk anda dan juga lagu-lagu yang terbaik kita akan persembahkan kepada pendengar-pendengar Negeri FM. Sahabat-sahabat Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada sekarang ini, menerusi TV2 siaran langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2024 sudah pun berlangsung. Jadi anda boleh sama juga untuk ikuti ya, menerusi TV2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Tadi persembahan pembukaan yang sangat memukau lah saya rasa kan, persembahan daripada artis tanah air kita Jacqueline Victor baru saja sebentar tadi mempersembahkan lagunya. Itu orang kata persembahan pembukaan lah kan. Dan barisan pengacara kita menerusi Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung kita ada Amar Ifan, lepas tu kita ada Diana Wai dan juga Hafiz yang akan memeriahkan lagi Debaran Bintang Kecil. Dan sekarang ini sedang berlangsung ya persembahan adik peserta kita Naila yang sedang berlangsung ketika ini menerusi TV2. Jadi anda boleh saksikan di sana. Okey, jadi jangan ke mana, insyaAllah yang mana nak hantarkan ucapan selamat malam, anda boleh hantarkan mesti WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Anja Baby, Baby Acah baru saja. Kita akan, bukan baru saja, kita akan berhibur dengan lagu persembahan Baby Acah.

0: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4:35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM. Ikuti lebih 500 episode.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Nama saya Meiling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

0: Adakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Satu, dua, tiga, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negri FM ingat sampai bila-bila. Sebentar tadi Zira Azizi featuring Bihar, lagu yang bertajuk Kehilangan, baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 9.44 minit malam. Sedikit perkongsian dia, info trafik menerusi di perkongsian Plus Line di aplikasi X ya. Ada kerja-kerja penyelenggaraan yang sedang dijalankan di Elite ya, di kilometer 39.0 sehinggalah 37.0 arah utara dari persimpangan Nilai ke Bandar Serinia, yang menyebabkan lorong kanan ditutup seketika ya. Dan apapun, patuhi arahan papan tanda. Juga mengalami situasi yang sama juga di Elite ya, di kilometer A4.2 sehinggalah A5.2 arah selatan dari KLIA Plaza Tol ke KLIA. Lorong tengah, lorong kanan ditutup juga seketika. Manakala di Elite juga di kilometer 3.5 sehinggalah kilometer 1.9 arah utara dari Sifil ke Shah Alam juga ada kerja-kerja penyelenggaraan yang sedang dijalankan. Jadi lorong kecemasan, lorong kiri ditutup untuk seketika. Jadi apapun, kepada anda untuk sentiasa berhati-hati semasa memandu. Apapun, selamat sampai semuanya ke destinasi masing-masing. Mungkin ada yang dalam perjalanan dari utara utara tanah air nak pergi ke selatan, yang dari selatan nak pergi ke pantai timur kan. Pasti ke pandu berhati-hati. Alright, sekiranya letih ke, mengantuk ke, rehat seketika di tempat yang okey, di tempat yang selamat, di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan. Rehat sekejap kan, basuh-basuh muka, minum kejap ke kan, tidur kejap ke, dah okey, dah segar, teruskan perjalanan. Alright, tapi apapun yang akan memulakan perjalanan, periksa kenderaan anda, dah pastikan dalam keadaan yang baik. Alright, berusi TV2 sekarang saudara, debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. 4 peserta sudah pun membuat persembahan setakat ini kan, sangatlah hebat. Menakjubkan persembahan adik-adik kita. Jadi apapun, kepada anda semua, jangan lupa untuk terus berikan sokongan buat peserta-peserta bintang kecil 2026 untuk tahun ini. Kan, berikan sokongan, doakan buat kejayaan mereka. Semuanya hebat-hebat. Setakat 4 orang yang sudah pun membuat persembahan ni, semuanya dalam keadaan yang best kan. Jadi apa pun, anda boleh tonton juga melalui TV2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Alright, insyaAllah nanti kita akan kongsikan juga. Jangan lupa untuk doakan wakil peserta dari Negeri FM, daripada Negeri FM lah, dan juga wakil Negeri 9 untuk Zon Semenanjung, adik Aryan kita, yang akan membawakan lagu nyanyian Amir Masti. Alright, yang mana? Terus saya Negeri FM, senyuman ragamu.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum semua, saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM.

0: aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
3: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.

0: dengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana.
1: Half of my heart is in Havana, oh, nana. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Hanya nyanyian dalam sepi Chris Vandom baru saja menghiburkan anda, saudara. Membawa kita ke pukul 9 pula 10.18 minit malam. Masih lagi sedang berlangsung ketika ini, saudara, menerusi TV 2 Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Adik Aryan kita yang mewakili Negeri FM, yang mewakili Negeri Sembilan, sudah pun selesai tugasan untuk nyanyian solo. Sangat terbaik kan dengan persembahan yang telah pun dia persembahkan kepada penonton di luar sana. Jadi apapun, kepada anda semua, anda juga boleh ikuti juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Alright.

Masih berbaki beberapa lagi peserta untuk selesai tugasan yang pertama. Ada dua tugasan, untuk tugasan solo dan juga tugasan berkumpulan pula akan dipersembahkan kepada kita semua dan juga kepada juri. Jadi apapun, sama-sama kita doakan juga buat mereka untuk debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Alright, jadi anda pun ikuti Melalui TV2 Bermak Secebes Rayuan Negeri FM, hingga sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

0: ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Nyanyian Bunga Buai baru saja menghiburkan anda sekarang ini, saudara. Membawa kita ke pukul 10.41 malam, tepat pada pukul 11 nanti. Utama 11.09 akan menemani anda untuk seketika. Alright, saudara, berkenaan naas helikopter ya, yang berlaku di Sarawak. Dan kalau kita tengok menerusi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat ya, telah pun menyediakan sokongan psikososial serta bantuan kewangan kepada waris dan juga ahli keluarga lima bangsa naas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara ya, yang berlaku di Long Lelang, Ulu Baram. Dan Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri, sokongan psikososial diberikan menerusi sesi kaunseling selepas keadaan waris dikenal pasti dan juga disaring oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan setakat ini ya, dua waris telah pun menerima sesi kaunseling, manakala Kementerian menghormati waris yang masih belum bersedia mendapatkan bantuan berkenaan. Jadi apa pun, sama-sama kita mendoakan, mengharapkan ahli keluarga waris yang kehilangan insan-insan yang tersayang diberikan kekuatan kan, diberikan orang kata rasa dadanya lapang kan, dengan apa yang berlaku, untuk menerima kan, menerima walaupun ialah sedih, walaupun dalam keadaan yang perit, supaya keluarga dapat menerima apa yang berlaku. Dan kalau kita tengok ya, pada selepas pagi tadi, keputusan ujian DNA bagi kesemua lima mangsa naas helikopter diterima pada sebelah pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pihaknya kini melengkapkan proses dokumentasi bagi membolehkan jenazah diserahkan kepada waris. Bagaimanapun, masa dan keadaan penyerahan jenazah kepada keluarga akan dimaklumkan kemudian. Dan sebelum ini ya, proses bedah siasat ke semua lima mangsa selesai pada 7.30 malam pada hari Khamis, namun jenazah belum dapat dituntut ya, sementara menunggu keputusan ujian DNA. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan kalau kita tengok pula di bernama sosial ya, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham dijangka dibawa pulang ke Negeri Sembilan esok ya, untuk dikebumikan di tanah perkuburan Islam Senawang Forest High selepas solat asar. Bapanya Bisham Ahmad, 59 tahun, mengikut rancangan perjalanan diterima keluarga, jenazah dijadualkan dibawa pulang dengan pesawat Malaysia Airlines yang berlepas dari lapangan terbang Miri Sarawak pada pukul 12.10 tengah hari di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada pukul 2.30 minit petang, insyaAllah. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Alright, jadi apapun, sama-sama kita mendoakan dan juga salam takziah buat ahli keluarga. 10.44 minit malam, selesai tugasan untuk adik-adik peserta Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 untuk nyanyian solo. Sekarang ini sedang berlangsung pula untuk berkumpulan pula. Jadi apapun, sama-sama kita tonton di TV2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Alright, Bang Fiz, Yang Benar Aku.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Perkara itu disuarakan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Perdana Menteri turut berharap semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia mengukuhkan hubungan ASEAN-India semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di-Pertuan Agong serta menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital bagi memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadi berkata, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Siasatan akan dijalankan berhubung penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses jalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gajinya yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani yang mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
4: Rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

Negeri FM ingat sampai bila-bila 11.16 minit malam, jam yang terakhir kita bersiaran menerusi ekspresi untuk hujung minggu anda, Sabtu 12 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah saudara, saya nak kongsikan kepada anda seketika ini menerusi TV2 siaran langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Sudah pun sampai ke penghujungnya, hampir sampai ke penghujungnya. Selesai tugasan pertama, selesai adik-adik kita untuk tugasan yang kedua, menyanyi secara berkumpulan. Dah pun selesai persembahan artis jemputan, kan. Jadi anda boleh saksikan sekarang ini debarannya, untuk kita ketahui empat peserta yang layak yang akan pergi ke peringkat seterusnya. Jadi anda boleh saksikan melalui TV2 dan juga melalui aplikasi RTM Play. Alright, jadi jangan ke mana, terus layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Tajul, Hakim Rusli dan juga Afi Syazwan. Sebentar tadi saudara baru saja menghiburkan anda yang nyanyian lagu yang dirakam semula, yang diberi nafas baru kan untuk tahun ini. Jadi apapun saudara, sedikit perkongsian

Untuk debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 ini. Jadi apapun, terima kasih juga kepada cikgu-cikgu, kan, ibu bapa, tahniahlah kan, barisan pemuzik Ketua Kombo RTM sendiri, yang menjayakan akan production, team production, menjayakan debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 masih lagi sedang berlangsung ketika ini. Anda boleh saksikan melalui TV2. Kan masih lagi ada penyampaian hadiah, dan mereka mungkin akan membuat persembahan nanti, kan. Jadi apapun, terus ikuti Negeri FM melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Negeri FM, sampai bila-bila.

Dan Grey FM ingat sampai bila-bila Breaking Benjamin, The Diary of Jane baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 11.45 malam. Selesai debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Tahniah kita ucapkan buat adik-adik peserta-peserta debaran Bintang Kecil untuk kali ini. Semoga terus berjaya. Tahniah kita ucapkan yang berjaya untuk pergi ke peringkat seterusnya. Yang tak berjaya, jangan sedih, jangan rasa kecewa, okey? Teruskan perjuangan anda, masih lagi orang kata luas, masih jauh lagi perjalanan. Jangan cuba untuk cuba lagi di tahun hadapan, akan untuk Bintang Kecil 2026. Alright saudara, apapun terima kasih saya ucapkan kepada anda yang teman saya untuk edisi hujung minggu anda Sabtu 12 September 2026. InsyaAllah esok kita akan bersua lagi, yang mana nah ikuti esok kita ada rancangan Carta Hit Senegeri FM. Anda akan bersama-sama dengan Zuhairah Zamri ya, dan juga rakan penerbitnya Fazri Amri Hamdan, untuk anda ketahui berkenaan lagu-lagu yang telah pun anda undi, lagu-lagu yang telah pun anda ikuti, yang anda minat. Kan dah pernah-pernah undi, jangan lupa tak dengar, rugi. Okey, jadi apapun kepada anda semua, mungkin tak tahu macam mana nak undi kan, nanti kita punya admin akan naikkan pools di sana, ada undi banyak-banyak untuk memastikan lagu anda terus berada dalam Carta Hit, dan juga memastikan lagu yang anda minat tu masuk ke dalam Carta Hit Negeri FM. Alright, insyaAllah kita akan bersua lagi esok. Negeri FM akan bersiaran semula tepat pada pukul 6 pagi, dan selepas pukul 12.30 malam nanti Nasional FM pula akan mengambil alih siaran sehinggalah pukul 6. Ampun salah-salah sepanjang saya bersiaran. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya. Saya doakan semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Sentiasa cerah-cerah selalu. Jangan lupa untuk fikir yang baik-baik. Lakukan perkara yang baik-baik. Fikir yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. InsyaAllah apa yang datang pada kita pun perkara yang baik-baik juga. Saya tinggalkan anda dengan lagu nyanyian kumpulan Spring, Cempaka di Rumbulan. Assalamualaikum.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila-bila-bila.
3: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, bermulalah hari yang baru dan bermula juga 6 jam. Anda geng Burung Hatu akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Kita sudah pun masuk ke hari yang baru, tarikh yang baru. 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebelum saya memulakan geng Burung Hantu, saya ingin berterima kasih kepada rakan penyampai saya Aiza Azam yang telah menemani anda dari jam 6 petang tadi sehingga 12.30 malam tadi. Jadi sekarang giliran Mira pula ambil alih untuk menemani pendengar geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Jadi buat anda yang sedang bekerja, yang masih memandu di atas jalan, yang mungkin sedang siapkan kerja di rumah, ataupun yang memang jenis lewat tidur, hai, apa khabar semua? Bagi yang baru sahaja buka radio, selamat datang. Ataupun kalau memang dari tadi sudah bersama Nasional FM, terima kasih kerana setia bersama kami. Okey, baik, 6 jam ni kita santai-santai saja. Anda buat apa yang perlu dibuat dan Mira akan menjadi teman yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita akan layan lagu, sembang santai dan tahu-tahu dah 6 pagi kan? Pastikan terus bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaruh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia, You Give Love a Bad Name daripada Bon Jovi. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, Abang Lori, Kakak Lori atau siapa saja yang sedang memandu, mungkin ada juga yang sudah mula perjalanan balik kampung ataupun ambil peluang bercuti lebih awal sempena Hari Malaysia nanti kan. Jadi jika perjalanan jauh, pastikan tak perlu terkejar-kejar ya nak sampai cepat tu. Pandu dengan tenang, ikut had laju, dan kalau dah mula rasa mengantuk, badan dah mula rasa penat, mulalah cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Ingat, yang penting bukan siapa sampai dulu, tapi kita sampai dengan selamat dan dapat menikmati cuti bersama orang tersayang. Dan jangan risau, sepanjang perjalanan tu biarkan Mira temankan anda dengan lagu dan muzik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

kumpulan Mei dengan penghuni kota, tak kiralah kita ni penghuni kota ke, penghuni desa ke, di mana-mana sekalipun, satu benda yang kita semua ada sebagai rakyat Malaysia tentulah identiti kita. Dan bercakap mengenai identiti, Mira nak kongsi satu info mengenai MyCard generasi baharu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, MyCard yang ada sekarang ni kena tukar ke? Cuba tanya diri sendiri. Okay, Mira bagi 3 saat untuk anda jawab. 1, 2, 3. Jawapannya tidak perlu. Kerana menerusi perkongsian muka buku Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, teruskan guna seperti biasa. Jadi pertukaran ini lebih disarankan kepada pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi serta MyCard tanpa ghost image. Jadi jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, tak perlu kelam-kabut ya. Yang lama kekal sah, yang baharu membawa evolusi. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia bujang senang daripada

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Lebih tepat sekarang jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Maknanya sudah pun sejam Mira bersama anda dalam geng burung hantu. Baik, yang sedang siapkan kerja, macam mana tu? Masih okey ke? Yang tengah memandu, semoga perjalanan anda lancar. Yang sedang berada di rumah pula, mungkin anda memang ahli tetap geng burung hantu. Terima kasih. Apapun yang anda sedang lakukan sekarang, Mira harap semuanya berjalan lancar. Kalau rasa sunyi tu, jangan risau. Mira ada akan temankan anda di sini dari Konti Nasional FM. Baik, masih panjang lagi perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia bongkar daripada Crystal.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

I hate myself for loving you. Bila dah sayang seseorang ni, macam-macam kita sanggup buat kan. Masa tengah sayang semuanya indah lah, semuanya okey, tak berkira langsung. Tapi bila dah tak okey, dah tak indah, mulalah teringat balik. Dulu saya belanja dia makan, saya bayarkan itu, saya belikan ini. Tiba-tiba bila dah tak indah tu, otak bertukar jadi bahagian account. Dah jadi accountant semua kan? Semua rekod bayaran, rekod belanja semua dah keluar kan? Tapi ingat ya, belanja masa bercinta tu jangan pula tiba-tiba tukar jadi hutang pula lepas putus kan? Ikhlaskanlah. Tapi kalau tak, yang tu pandai-pandailah selesaikan sendiri ya. Mira tak nak masuk campur dalam bab-bab macam tu. Okay, tapi kalau hutang yang memang kita pinjam dari orang, yang tu jangan kata ikhlas pula eh. Jangan buat-buat lupa pula. Yang tu pastikan anda ada buku 55 tu. Buku 55 kecil tu pastikan anda catat setiap hutang yang anda pinjamlah daripada orang, supaya tak adalah kesian lah kan. Orang tu dah percayakan kita untuk bayar hutang. Jadi kita pun langsaikanlah dengan sebetulnya kan. Jangan tiba-tiba ikhlas lah. Itu tidak ya. Ini dia hutang daripada Floor 88, National FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Duit-duit di mana kau duit kan? Itu tadi Datuk Hatan dengan duit. Kadang-kadang duit ni yang pelik juga kita dengan duit ni sebenarnya kan. Nak keluarkan duit RM50 sekaligus, boleh pula kita fikir 2-3 kali. Perlu ke? Nanti dululah. Tapi kalau RM10, sikit-sikit kita rasa macam tak banyak pula kan? RM10 sini, RM10 sana, tambah kopi, tambah jajan. Tahu-tahu tengok baki tu, dah beli apa ni sampai baki akaun dah kurang ni kan? Rupanya bukan duit tu hilang. Dia keluar senyap-senyap sampai kita sendiri tak perasan. Sebab itulah yang kecil-kecil pun kena jaga. Orang kata apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab kalau tak, hujung bulan nanti kita pula yang mencari duit. Macam lagu tadilah. Duit-duit. Di mana kau duit kan? Jadi pastikan kita semua urus perbelanjaan dengan bijak. Okay, dan juga teruskan bersama Mira di National FM. Sentiasa di hati. Ini dia bersuara dari Insomniac Fit Yoni Boy.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, Abang. Biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

Kita dah pun masuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Bila kita dah masuk pukul 2 pagi ni, mulalah fikiran ni melayang. Fikir tentang kehidupan kan, orang kata galau kan. Malam-malam pukul 2 pagi ni, kadang-kadang bila kita fikir balik dalam hidup ni, mungkin sebenarnya kita tak perlukan ramai sangat orang pun di sekeliling. Cukup ada beberapa orang yang kita tahu tetap ada. Waktu kita senang dia ada, waktu kita susah pun dia sentiasa ada, tak menghilang. Sebab makin kita dewasa, makin kita sedar bukan jumlah orang yang penting sebenarnya, tapi siapa yang benar-benar ikhlas dan setia berada di sisi kita, susah dan senang. Kadang-kadang segenggam yang setia tu lebih berharga daripada seribu yang singgah. Sesuai dengan lagu kita selepas ini, hanya segenggam setia. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kadang-kadang dalam hidup ni, ada benda yang lagi kita cuba pegang kuat-kuat, lagi penat kita jadinya. Tak semua yang pergi perlu kita kejar semula. Ada masanya kita dah cuba sebaik mungkin, dah beri peluang, dah usaha untuk pertahankan. Tapi kalau akhirnya tetap tak menjadi, mungkin sampai masa untuk kita belajar menerima. Dan melepaskan bukan bermaksud kita terus lupa semuanya. Kenangan tu mungkin masih ada, cuma kita yang dah tak biarkan ia mengganggu langkah kita ke depan. Sebab kadang-kadang bila kita berani lepaskan apa yang dah berlalu, barulah hati ada ruang untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau ada sesuatu yang anda masih cuba lepaskan, bagi diri masa. Tak perlu paksa untuk okey dengan cepat, okey? Perlahan-lahan, biarkan yang berlalu, berlalu.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2020.

aku terpaksa. Dah kalau seorang dipaksa, seorang lagi terpaksa, memang susahlah nak jadikan kisah hidup tu cerita yang bahagia kan. Kadang-kadang kita pula cepat sangat buat andaian, buat kesimpulan. Kalau dah orang tu diam, kita ingat dia marah. Orang tu jauh sikit, kita ingat dia dah tak peduli kat kita. Padahal belum tentu betul. Mungkin semuanya cuma anggapanmu

chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka,

Nasrul FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.14 minit pagi. Jadi buat anda yang masih bersama Mira waktu ini, harap semuanya baik-baik sahaja dan terima kasih kerana setia bersama Nasrul FM sentiasa di hati. Sedikit pesanan daripada Mira, jangan terlalu fikir apa yang orang kata tentang kita. Selagi apa yang kita buat tu baik, tak menyusahkan orang dan kita tahu tujuan kita, teruskan sahaja. Sebab kalau nak puaskan hati semua orang, memang penat. Hari ni orang tu suka kita, esok belum tentu kan? Jadi buatlah yang terbaik dan teruskan langkah anda. Kita tak perlu jadi cukup baik di mata semua orang. Cukup kita tahu kita sedang berusaha untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Yang penting, jangan hilang diri sendiri hanya kerana terlalu sibuk memenuhi jangkaan orang lain. Jadi Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya sekarang bukan hanya sahaja bersiaran di radio, saya juga sedang bersiaran di TikTok Live Nasional FM. Jadi jika anda ingin menemani saya dan juga geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM kami. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Akhirnya kini pasti. Kadang-kadang lama juga kita nak betul-betul pasti dengan apa yang kita rasa. Banyak fikir, banyak persoalan, sampai satu masa hati sendiri dah bagi jawapan. Dan bila kita dah pasti seseorang tu penting dalam hidup kita, jangan tunggu lama sangat nak tunjukkan kasih sayang tu. Kadang-kadang benda kecil pun dah cukup buat seseorang rasa dihargai. Daripadanya

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Buat anda yang sedang sibuk di dapur menyiapkan juadah untuk berniaga nanti, semangat ya. Mira tahu waktu macam ni tangan memang tak berhenti. Potong itu, masak ini, bungkus pula satu-satu tu kan. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Dan dalam sibuk nak pastikan semuanya siap, jangan lupa untuk jaga diri anda juga. Berhati-hati ya dengan pisau, minyak panas dan peralatan masak. Dan juga jangan lupa, ni paling penting, jangan lupa minum air. Dan kalau badan tu dah rasa penat, curi sedikit masa untuk berehat. Mira doakan semoga segala persiapan anda dipermudahkan dan semoga pelanggan datang ramai dan jualan hari ini habis licin. Itu saya doakan. Sambil tangan tu terus bekerja, biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Kita ada Caramel Latte, kita ada Khairul Anwar, Mei Sara, Opah Ganu, Fatin Syahira, The Sale, Fiza 88, Lil 182, Faida Lista, Fa 10 Ainun, Ait Zamani, kita ada siapa lagi ni? Ramai lagi lah yang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jadi macam saya katakan tadi, jika anda ingin teman yang untuk dengar cerita saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi jika anda sedang memandu, pastikan anda memandu dengan selamat ya. Saya akan temankan anda sepanjang 3 jam lagi, 2 jam lagi. 2 jam lagi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, kita teruskan dengan lagu Mewangi daripada Akim and the Magistrate. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi, masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Jadi buat yang dah lama bersama Mira dari tadi, terima kasih kerana masih setia dengan Nasional FM sentiasa di hati. Tapi kepada yang baru sahaja buka radio, selamat datang ke geng Burung Hantu. Masih ada 2 jam lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Waktu ini mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun masih belum tidur. Apa pun yang anda sedang lakukan, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan bila anda sudi luangkan masa bersama Mira sampai waktu macam ni, bukan saja di radio, di TikTok juga, mestilah Mira pun nak balas dengan sesuatu untuk anda kan. Tak dapat belanja makan pagi, kita belanja lagu dulu. Jadi yang ini memang untukmu, geng Burung Hantu. Ini dia untukmu daripada Feminine. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Sekarang pukul 4.24 minit pagi dan sedikit pesanan untuk anda pagi ini dari Mira. Dalam sibuk kita fikir apa yang belum cukup, jangan lupa hargai apa yang sudah ada. Kadang-kadang kita terlampau fokus dengan benda yang kita belum capai sampai terlupa sebenarnya dah banyak juga yang kita lalui dan usahakan. Jadi sesekali pandang diri sendiri dan cakap, okey, saya dah buat yang terbaik setakat ni, esok saya sambung lagi. Kerana hidup ni tak perlu sentiasa sempurna untuk menjadi indah. Ada waktunya kita jatuh, ada waktunya kita lelah. Tapi selagi hati masih punya harapan, perjalanan itu tetap ada makna. Dan biarlah pagi ini kita tenangkan seketika segala yang bermain di fikiran, jernihkan hati, damaikan jiwa. Selepas ini, suara indah Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Nirmala, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Skip.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia. Hey Wali daripada Rashmono. Ah, buat anda yang masih bersama Mira pagi ini, harap semuanya okey saja. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.42 minit pagi. Ah, kadang-kadang seronok juga bila kita dengar balik lagu-lagu lama, lagu-lagu baru kita campur-campur. Ah, kadang-kadang ada lagu lama tu baru beberapa saat intro dimainkan, terus boleh bawa kita balik ke satu zaman. Dan bercakap mengenai lagu-lagu lama, nak kata lama pun berkata lama juga lah kan. Kalau anda membesar dengan lagu-lagu Westlife, kumpulan Westlife, mesti ada kenangan tersendiri. Zaman kumpul poster, tampal poster dekat dinding, beli kaset, beli CD. Dan mungkin ada seorang ahli yang dulu kita siap claim, dia lah my love saya, yang ni lah my love saya kan. Saya pasti ada tu orang yang minat, peminat Westlife dalam geng burung hantu ni kan. Jadi pagi ni kita kembali sekejap ke zaman itu, Westlife dengan my love. Tapi sebelum tu saya nak menyapa sedikit beberapa rakan-rakan di TikTok ni. Sekarang kita tengah hangat membincangkan pasal durian ya. Ada yang rupanya 7 ekar dusun durian dia. Kita ada sekarang ni ada Salizal, Teacher Mary, ada Arif, ada siapa lagi? Ada Makla, Suzaila, ada Rosita Seribu, Fiza 88, kita ada Jo Saja, Baharin Bujang je, Khalid Haji Tasnim, Farida dan ramai lagi yang menemani saya. Terima kasih kerana bukan sahaja menemani saya di radio tapi juga di TikTok National FM. Okey, seperti yang dijanjikan, ini dia Westlife, My Love.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.08 minit pagi. Selamat pagi buat anda yang masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Jadi hari Minggu ni mungkin ramai yang boleh tarik selimut tu lebih lama sikit kan. Selalu kalau bekerja, kena cepat-cepat dah, kena bersiap dah ni. Tapi Mira tahu bukan semua orang bercuti. Ada yang mungkin dah mula bersiap untuk bekerja, ada yang sibuk siapkan juadah untuk berniaga, dan mungkin ada juga yang sudah pun memulakan perjalanan pagi hari anda kan. Jadi apapun rancangan anda hari ini, kalau dapat berehat, rehatlah betul-betul, rehatlah secukupnya. Kalau ada urusan yang perlu diselesaikan, buat satu-satu. Tak perlu nak kelam kabut masuk ke hari Minggu. Hari Minggu lah hari yang paling sesuai untuk anda rehat secukupnya dan luangkan masa dengan keluarga tersayang. Okay, kita mulakan pagi ni dengan santai ya. Mira masih temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan raudah yang diterbitkan oleh rakan penyampai saya Aizan Azam. Tapi sebelum itu, ini dia Noktah Cinta dari Hafiz. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: tuan-tuan, bila kita cerita tentang Nabi Musa, ada berapa mukjizat tuan-tuan? Ada berapa? Ada 9 mukjizat. 9 ayatin. 2 mukjizat kita dah cerita itu. Nabi Musa, dia ada tongkat dan dia ada tangan dia. 1. 2. Kemudian yang ni, mukjizat Nabi Musa termasuk. Sebab apa? Inilah yang disebut min ayatillah, di antara tanda kekuasaan Allah. Allah nak tunjuk kuasa dia, betapa sombongnya Fir'aun ni lawan Nabi Musa. Allah Ta'ala uji sikit. Allah Ta'ala uji apa? Dengan pertanian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, kita dulu baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menjadi menteri. Kalau tuan-tuan ingatlah, Nabi Yusuf jadi menteri, menyaksikan kemarau panjang berlaku 7 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama, 7 tahun yang pertama subur. 7 tahun yang berikutnya kemarau berturut-turut 7 tahun. Dan individu yang menyelamatkan Mesir pada waktu itu adalah Nabi Yusuf AS. Idea Nabi Yusuf tu. Dan kita tahu cerita Nabi Yusuf ni, ketika mana kemarau panjang melanda, bukan negara Mesir saja yang kena tempias, tetapi kawasan sekitar negara Mesir kena tempias. Waktu tu memang tak ada nation state, tak ada kita kata apa, negara-negara macam ada sekarang. Cuma kita kira abang-abang Yusuf datang jauh pada Palestin, dari Baitul Maqdis, untuk dapatkan bantuan. Maksud dia, Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, pada zaman Yusuf AS, apabila Allah Ta'ala uji negara Mesir, diberikan satu ujian kemarau panjang. Kemarau ni bukan negara Mesir saja yang kena, sekitar negara tu pun kena juga. Tetapi orang semua pada waktu tersebut di sekitar negara Mesir, kalau menghadapi masalah, mereka akan pergi terus ke negara Mesir, seperti mana abang Nabi Yusuf AS. Mereka kata, kami dah tak ada makanan dah, kita pergi ke Mesir untuk dapatkan makanan. Sebab apa pergi ke Mesir? Sebab negara Mesir, negara yang paling civilized pada waktu itu, yang paling bertamadun pada waktu itu, negara yang paling maju sekali pada waktu itu, negara yang paling kukuh sekali pada waktu itu. Maka mereka semua menuju ke Mesir pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita, negara Mesir ni satu tamadun yang sangat besar dan sangat hebat. Maka tamadun yang sangat besar, yang sangat hebat, yang dikuasai oleh zaman selepasnya, iaitu Fir'aun, juga menghadapi masalah kemarau panjang. Tak cerita kita kemarau bisinin, maksudnya kemarau. Kemudian wanaqsi minas samarat, buah-buahan kurang, sedangkan mereka ni pengeksport yang terbesar yang ada pada waktu tu. Oleh kerana itu, ia sangat memberikan kesan kepada kerajaan Fir'aun pada waktu tersebut. Dan Fir'aun kata apa? Tengok, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Allah Ta'ala cerita kat kita, apabila negara mereka subur, negara mereka baik-baik sahaja, negara mereka ekonomi maju, negara mereka dalam keadaan pada track yang terbaik, mereka kata apa? Fir'aun kata apa? Fir'aun kata, ja'at hasanatu qalu lana hadhihi, semua ni adalah kerana hasil usaha kami, kami yang buat bagi negara ni maju. Tapi apabila ditimpakan kemarau panjang, ditimpakan kerosakan pada buah-buah, buah-buah tak menjadi, mereka kata apa? Yutayyiru bi Musa wa man ma'ah, ini kerana sial yang ada pada Musa dan kaumnya. Tuan-tuan, mereka tuduh apa? Sial kepada Nabi Musa AS. Orang Kedah kata seh, pembawa nasib tidak baik kepada negara ni disandarkan kepada satu kaum. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan negara kita tak maju. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan kita kena ujian, sebab mereka membawa sial. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Ta'ala beritahu, ala innama ta'iruhum 'inda Allah. Sesungguhnya segala nahas, malang, benda yang tidak baik berlaku, semuanya adalah ketetapan Allah. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji mereka lagi. Allah Taala uji mereka dengan ujian seterusnya. Tuan-tuan, ujian apa yang Allah tujukan kepada mereka? Yang menariknya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, Allah bagi tahu apa? Ujian ini ditujukan kepada Bani Israel khusus, kepada Ali Fir'aun, kepada orang-orang Fir'aun khususnya. Maka ujian ni tak kena kepada Bani Israel. Ujian ni kena kepada siapa? Kena kepada orang-orang Fir'aun. Fir'aun dan orang-orangnya, iaitu orang asal Mesir, mereka ni tak suka kepada Bani Israel. Mereka kata Bani Israel sial, membawa benda yang tidak baik kepada negara Mesir. Sekali Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian. Yang ni yang tuan-tuan selalu baca dalam Quran, Allah Ta'ala cerita apa? فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, kami telah timpakan kepada mereka bala. Bala apa? Yang pertama at-tufan, yang kedua wal-jarad, yang ketiga wal-qummal, yang keempat al-dhafadi', yang kelima wad-dam. Dan semua ini ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, hanya kepada orang-orang Firaun sahaja, tidak diberikan kepada selain pada mereka. Baik, sebab itu bila kita baca sasaran ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, sekali lagi kalau tuan-tuan tengok, fa arsalna alaihim, kami telah memberikan kepada mereka, timpakan bala ke atas mereka. Mereka yang dimaksudkan Fir'aun dan orang-orangnya. Yang pertama adalah at-tufan. Tuan-tuan, tufan ni bukan taufan. Nah, tufan ni adalah banjir besar. Tapi bukanlah banjir besar yang dimaksudkan besar macam zaman Nabi Nuh AS, tak. Banjir ini datang, sekali datang habis tumbuh-tumbuhan, ternakan, sekali dengan apa nama, sekali dengan pertanian mereka, habis semua rosak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ujian yang kedua adalah al-jarad. Al-jarad ni apa dia tuan-tuan? Belalang. Nah, belalang. Allah berikan kepada mereka yang kedua adalah ujian belalang. Belalang, sekali belalang ni datang, dalam riwayat tafsir At-Tabari, dia datang dalam keadaan sekali datang teduh habis kawasan tu. Nak cerita kata apa tuan-tuan, banyaknya belalang yang datang ni. Sekali belalang datang, habis, kering habis, pokok hilang habis dia punya daun-daun. Maksud dia, oi, tanam tak boleh hidup pun. Baik. Kemudian Allah Ta'ala bagi apa? Al-Qummal. Tuan-tuan, Qummal ni apa dia? Qummal ni dia macam kutu. Tak ada sayap. Yang mana, apa yang menyebab, apa yang kesan dia? Kesan dia terhadap pertanian juga. Tuan-tuan dengarlah. Ujian yang pertama, tufan. Banjir. Ujian yang kedua, al-jarad. Ujian yang ketiga, al-qummal. Yang pertama, banjir ni dia kacau pertanian. Dan setengah tafsir, terutamanya At-Tabari sebut, bukan sekadar dia kacau tanam-tanaman, termasuk rumah sekali habis. Tuan-tuan, kalau rumah habis, asas dalam rumah ni, sofa, apa semua, rugi besar. Tu tak termasuk pertanian lagi. Baik. Yang kedua, al-jarad. Belalang. Belalang ni dia kacau satu pertanian. Yang kedua, masuk habis dalam rumah. Tuan-tuan boleh bayang, dalam rumah ada belalang, macam mana ada semut dalam rumah. Macam tu yang berlaku pada keluarga Fir'aun. Ataupun bila saya sebut keluarga Fir'aun, maksud dia apa dia? Umat ataupun kaum Fir'aun, kaum Qibti. Kemudian al-qummal. Baik, tuan-tuan kena membayangkan, Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS, mereka duduk berasingan. Mereka tak duduk sekali dengan rakyat tempatan. Sebab apa? Rakyat tempatan tak suka mereka bersama-sama dengan mereka. mereka diasingkan satu perkampungan khas, lebih kurang macam tu lah. Nah, dan itu yang berlaku. Sebab itu benda ni tak berlaku kepada Bani Israel, tapi berlaku kepada apa? Berlaku kepada ahli Fir'aun, kepada kaum Fir'aun. Kemudian Al-Qummal ni buat apa? Sama juga, dalam rumah penuh dan dekat dekat ladang mereka penuh dengan dengan qummal, dengan kutu ni, sehingga habis makan daun-daun, makan buah-buah, makan habis. Tuan-tuan bayangkan, negara mereka adalah negara yang berasaskan kepada pertanian. Sekali habis terus, tak ada hasil apa. Baik, dalam hadis Nabi SAW tak cerita berapa lama. Nah, sekejap kita tengok berapa lama ujian ini datang. Yang tu yang ketiga. Yang keempat, Al-Dhafadi'. Dhafadi'. Sedap tak tuan-tuan dengan Al-Dhafadi'? Dalam Quran eh, Dhafadi' maksud dia kata. Nah, jangan duk buh nama cucu Nur Dhafadi', Nur kata. Nah, sekejap dengar, oh sedap nama Dhafadi' ni. Sekejap buh nama cucu pula, dah kata. Kata, serangan kata ni macam mana? Buka pintu, kata masuk penuh. Buka bilik air, penuh dengan, penuh dengan kata. Maksudnya mereka ni hidup dengan kata lah. Eh, tak boleh bayang tuan-tuan. Kita orang, saya geli dengan kata tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan dengan kata kira okey. Ada orang duk pergi cari kata ni, ada. Duk pergi cari kata, dia boleh hidup dengan kata. Tapi yang ni, dia tak boleh hidup dengan kata. Sebab apa tuan-tuan? Penuh dengan kata lah. Sehingga kan syekh kami kata apa? Buka mulut masuk kata. Kalau dia sampai terang tu. Buka apa nama? Buka orang kata apa? Buka hidangan, makanan. Nanti akan lompat masuk. Masuk kata. Maka itu adalah satu penyiksaan. Oh, tak boleh hidup tuan-tuan. Nah? Kemudian last sekali. Ujian yang kelima yang ditimpakan kepada mereka. Adam adalah air. Macam mana ujian ni? Ujian ni mereka buka pilih air, buka pilih air, keluar darah. Kemudian air kolah nampak air. Ambil saja, cebok, cedok saja, nak mandi, nak minum, bertukar menjadi darah. Dalam botol, kalau kata pi beli dekat vending machine, pump, jadi darah. Automatically benda yang dipegang oleh mereka air saja jadi darah.
1: Allahumma

Jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Tinggal setengah jam saya, dalam lebih kurang setengah jam saja lagi Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi hari minggu ni kalau tak ada apa-apa urusan awal, bolehlah bagi diri tu peluang untuk berehat lebih sedikit. Jangan rasa bersalah kalau hari ni nak bergerak perlahan. Yalah, kadang-kadang seminggu tu kita dah sibuk ke sana sini, kerja itu ini. Jadi bila ada ruang untuk berehat, nikmati je. Jangan rasa bersalah. Bangun lambat sikit, sarapan dengan tenang, luangkan masa dengan keluarga ataupun buat benda yang kita suka, okay? Hari minggu adalah hari yang paling sesuai untuk anda rehat. Apa pun rancangan anda hari ini, semoga hari minggu anda berjalan dengan baik dan menyenangkan. Mira masih ada sehingga jam 6 pagi nanti menemani anda di National FM, sentiasa di hati.

baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 13 September 2026 Masihi bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah 4.59 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2, Kuching Sarawak 5.25, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.58, Kuala Terengganu-Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Baru Johor 5.50, Bandaraya Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.58, Ipoh Perak 6, Georgetown Pulau Pinang 6.2, Alostar Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Terima kasih buat anda yang setia bersama saya, Mira, dari jam 12.30 malam hingga kini. Dengan berbaki beberapa lagi minit, selepas ini saya akan undur diri. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik dan dapat luangkan masa untuk diri sendiri dan orang tersayang. Dan jangan risau, Nasional FM akan terus menemani anda, dan selepas ini insyaAllah rakan penyampai saya AJ Alia Jalani yang akan menemani anda dari jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Dengan itu, Mira undur diri dulu, tapi pastikan jangan ke mana-mana kerana Nasional FM akan terus menemani anda. InsyaAllah kita akan jumpa di lain waktu, lain hari. Assalamualaikum.

0: Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluarga. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati. Nasional
2: FM. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk siaran Negeri FM Rada Extra buka siaran edisi Ahad 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih buat anda semua yang pagi ni dah pun dengarkan Negeri FM, tak kiralah di mana jua anda berada. Tadi azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 5.57 minit pagi. Jadi untuk seluruh negeri, dari untuk seluruh pendengar Negeri FM, Zul dan juga warga kerja mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

buat anda semua pendengar Negeri FM yang terus kekal setia bersama dengan tiga frekuensi kami, 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Atau ada juga yang dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM tu. Memang love, sangat terima kasih tau. Terus dengar sampailah pukul 12.30 malam nanti, okey? Hari ini insyaAllah bertemankan Zula sampailah pukul 12.30 hari nanti, dan semestinya pelbagai pengisiannya untuk hari Ahad ini. Untuk anda semua, apa pun urusan di hujung minggu ni, Zula doakan agar semuanya lancar, dipermudahkan. Yang mana sakit kan, diuji dengan sakit tubuh badan, ada yang demam, ada yang dah lama berjuang dengan sakit kronik dan sebagainya. Zula doakan agar anda semua segera diberi kesembuhan, diberi kekuatan untuk melawan segala penyakit tu. Kita pagi ni kena positif-positif, okay? Terus doakan yang baik-baik untuk diri sendiri, untuk insan yang kita sayang, rakan-rakan kita, ahli keluarga kita. Baiklah, untuk anda semua, hari ni mungkin banyak perancangannya. Ada yang nak keluar berjalan-jalan, ada yang pagi ni nak berjumpa dengan rakan yang dah lama tak jumpa. Apa pun urusannya, semoga baik-baik sahaja. Sebentar nanti Zul nak kongsi juga, nak tinjau jugalah macam manalah keadaan cuacanya menerusi Met Malaysia. Kena terus bersama Zoo dalam Radar.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Selamat pagi. Dengan Agrafa, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah.
1: Pak An, sudih lah Pak An.
2: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Iyalah Pak An, betullah tu kan.
0: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Grafam ingat sampai bila-bila. Baiklah, kalau kita tengoklah di laman Jabatan Meteorologi Malaysia ini, mereka meramalkan di sebelah pagi ni tiada hujan. InsyaAllah cuacanya cantik saja bagi seluruh Negeri Sembilan. Manakala di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam tiada hujan. Maksimum suhu hari ini 34 darjah Celsius. Baiklah untuk anda semua, kalau nak tengoklah keadaan cuaca dari semasa ke semasa bagaimanalah di kawasan anda kan. Terus je layari met.gov.my. Mungkin adalah kan pasangan bakal, pasangan pengantin yang mungkin pagi ni dah bangun, dah mula bersiap. Hari ni ada kenduri kan, hari ni bakal melangsungkan perkahwinan. Saya doakan agar semuanya lancar, kena tenang-tenang saja. Kejap lagi kita belanjalah lagu-lagu yang sesuai kan untuk pasangan pengantin kita yang bakal melangsungkan perkahwinan hari ni. Alah, seronoknya tu mungkin pagi ni kan, sambil bersiap, sambil orang kata bersolek tu, hati tu berdebar-debar, siapa je yang tahu kan. Okey, baiklah untuk anda semua, nanti tepat je pukul 7 pagi kita akan terus saja dengarkan utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan tukar frekuensi anda sebab Zul akan terus teman anda sampai pukul 12.30 hari ini. Nanti Zul akan kembali untuk jam yang kedua. Okey, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila.
1: Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya.
0: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Hello, assalamualaikum, salam hujung minggu buat anda semua yang pagi ni dah pun memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Ada yang dekat dalam kereta, ada yang dekat kedai makan, ada yang dekat rumah yang mana dengarkan kami. Tak kiralah di mana jua anda berada, doakan agar dalam keadaan sihat ceria belaka, okey? Terus dengarkan kami sampai pukul 12.30 malam nanti untuk anda yang baru je dengarkan Negeri FM tu. Mungkinlah kan dari luar negeri, mungkin dari Melaka, tiba-tiba masuklah Konogori 9 hari ini, tiba-tiba dapat frekuensi kami. Terima kasih. Nanti bolehlah dengar kami kat rumah, kat Melaka, dekat Johor ko kan, dekat mana lagi kan, dekat Pulau Pinang, dekat Kedah, dekat mana lagi semalam yang ada tu, Kelantan, Terengganu, Pahang tu kan. Boleh dengarkan kami juga menerusi portal Radio RTM ataupun menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma, muat naik je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda, okey? Tak perlu bayar, tak perlu apa. Asalkan ada liputan internet, boleh dengarkan kami. InsyaAllah boleh dengar dengan jelas tanpa gangguan. Kalau dengar kat frekuensi, mungkinlah tak dapat kan di kawasan anda. Kalau dengar dekat RTM Klik, mesti clear punya. Okey? Untuk anda semua, apa pun urusannya hari ini, mungkin ada yang nak luangkan masa bersama dengan keluarga, ada yang nak bersantai-santai kat rumah, ada yang hari ini nak berjumpa dengan rakan-rakan, nak keluar, nak beli barang dan sebagainya. Ada yang kat rumah hari ini menerima tetamu kan, sebab ada kenduri. Zu doakan agar semuanya lancar, dipermudahkan. Kalaulah hari ini ada ucapan, ada yang nak diluahkan, atau ada juga yang nak kongsi dengan Zu semalam pengalaman anda menonton debaran bintang kecil Zon Semenanjung di Auditorium Tunku Puan Cik. Boleh juga hantar je dekat 012-603-0603. Terus bersama dengan Rada Extra, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Ai, saya Ziai. Ai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: belanja diselara secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif, dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

0: Sajo,
1: ya, itu dia persembahan Abius dan juga Nantu Babo dengan lagunya Tokonang Kampung. Baru saja menghiburkan anda sekarang ini 7.36 minit pagi. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan. Buat anda semua yang mungkin sekarang ini sedang dengarkan Negeri FM sambil sarapan tu, selamat menjamu selera. Apa menunya? Adakah yang makan roti canai pagi ni? Adakah yang orang kata hirup kopi atau minum teh tarik? Ada kan orang yang setiap pagi wajib teh tarik. Kalau tak ada tu tak lengkap rasa dia punya sarapan tu kan. Okey, baiklah. Ni saya nak kongsi juga dengan anda yang mungkin pagi ni minum kopi panas betul tu. Bukan apa, Nizu nak kongsi. Zu ada terbaca lah dekat media sosial, ada yang kongsikan kopi yang masih berasap jangan terus teguk. Sebab apa? Dia berbahaya dan dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser esofagus. Apa itu esofagus? Ialah saluran yang membawa makanan dari mulut ke perut. Ini hasil kajian hampir 1 juta orang lah. Kalau kita tengok dekat sini, semakin panas minuman dan semakin kerap diminum, semakin tinggi risiko yang diperhatikan. Dan ini bukan bermaksud kopi

atau teh itu sendiri menyebabkan kanser. Isunya ialah suhu yang terlalu panas. Bukan kopi tu kau, bukan teh kau kan. Suhu yang terlalu panas tu, biarlah dia sejuk sikit, suam-suam gitu kan. Barulah kita boleh hirup. Air tu bahayalah kalau minum dalam keadaan terlalu panas air tu. Okay? Sama-sama kita orang kata saling ingat mengingati jugalah. Zu memang tak suka sebenarnya air panas. Zu ni memang air sejuk lah. Kalau panas tu memang nak kena tunggu sampai sejuk. Jadi memang ramai juga yang sukakan air panas, air suam kalau pagi-pagi ni kan. Jadi inilah Zu kongsikan dengan anda semua supaya saling kita ingat mengingati. Selepas ini kalau mungkin air tu terlalu panas, jangan terus dihirup. Yo. Baiklah, untuk anda semua kalau ada ucapan pagi ni, cepat laju-laju saja hantarkan di 012-603-0603 sebab timbul orang Tawau Sababai ini dah hantarkan kiriman WhatsApp katanya, assalamualaikum. Selamat pagi, salam berhujung minggu, selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau untuk yang bekerja hari ini. Semoga dipermudahkan urusan. Segala usaha mencari rezeki itu dipermudahkan lah ya. Nak-nak lagi pemandu-pemandu e-hailing kita, abang-abang rider, kakak-kakak rider kita, ataupun pemandu lori yang dah mula ada ke atas jalan raya kan. Semoga dipermudahkanlah urusan. Selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Yang paling penting, kita terus layan The Graph M sampailah pukul 12:30 malam nanti.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: itu dia persembahan Hyperact dengan lagunya Harapan. Baru saja menghiburkan anda. Sekarang ini 7.52 minit pagi. Kalaulah Zu tengok dekat luar jendela dari konti Negeri FM ni, kalau di sini cuacanya alhamdulillah cantik aja pagi ni. Nampak macam kelam-kelam jerbu juga. Nanti kita tengoklah bacaan IPU okay, untuk hari ni. Dan untuk anda semua, harapnya cuaca di kawasan anda begitu juga cantik cuacanya. Ada yang pagi ni brisk walk, ada yang pagi ni jogging kan. Baguslah hari-hari cuti ni keluar peluh sikit. Memang terbaiklah untuk anda semua. Nanti pukul 8 pagi macam biasa lari Ahad kita ada Moh Kita Berpantun. Jadi untuk anda semua yang nak berpantun bersama dengan Zu ada beri dua baris pembayangnya. Nanti tinggal anda untuk lengkapkan je jadi pantun empat kerat. Pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Nanti siap sedia dengar pembayang pantun yang Zu akan kongsikan. Boleh terus je telefon kami di 06-675-3166 atau 06-675-3177. Terus bersama dengan Zu dalam Radar Extra.
1: Selamat pagi. Dengan Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai di...

0: Cepat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Banyak hasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun. Buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.

Baiklah, 8.01 minit pagi sekarang ini dah pun masuk jam yang ketiga untuk Radar Extra. Seperti biasa untuk hari Ahad, kita ada Moh Kita Berpantun. Mana jago-jago pantun zoo? Bolehlah ramai-ramai orang kata bersiap sedia untuk dengarkan pembayang pantun untuk minggu ini. Jadi pembayangnya berbunyi, mengail keli di tepi bendang, air beriak membawa rasa. Mengail keli di tepi bendang, air beriak membawa rasa. Jadi untuk anda semua kalau nak berpantun dengan Zoo, 8 sampai pukul 10 pagi, terus telefon 06 675 31